0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM.
3: Jal, lihat nih, gua menang.
4: Menang apaan?
3: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
4: Di, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
3: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja, serah lu.
4: Kagak mau? Uang haram.
3: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodo amat.
5: A few moments later.
3: Gua dong, please, pinjem duit gua rungkat kalah judi, mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
4: Lah, lu yang kalah, napa gua yang ketempuhan ya?
3: Ya elah, tolongin gua sih, lu kan teman gua.
4: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi, gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

0: Hit FM.
1: Teman Redua Kementerian Komunikasi dan Digital itu resmi menerbitkan aturan yang melarang operator seluler itu menghilangkan sisa kuota internet yang sudah dibayar pelanggan secara sepihak Teman Radua. Jadi seluruh operator seluler di tanah air termasuk Telkomsel, Indosat, serta XL itu diberi waktu hingga 28 September 2026 untuk menyampaikan laporan pemenuhan kewajiban kepada Komdigi Teman Radua. Nah, dengan kata lain, operator seluler itu sekarang memiliki waktu sekitar 30 hari ya untuk melaporkan pemenuhan kewajiban terkait ketentuan perlindungan sisa kuota kepada Komdigi Teman Radua. Jadi paling lambat 28 September 2026, operator seluler di Indonesia itu harus menyampaikan laporan pemenuhan kewajibannya terkait perlindungan sisa kuota kepada Komdigi Teman Radua. Jadi operator juga dilarang mengenakan biaya tambahan hanya agar pelanggan itu bisa mempertahankan atau menggunakan sisa kuota tersebut, Teman Radua. Jadi ketentuan tersebut itu tertuang dalam surat edaran Menteri Komunikasi dan Digital nomor 4 tahun 2026 tentang kewajiban pemenuhan pilihan layanan dan perlindungan sisa kuota yang diterbitkan pada Jumat 28 Agustus 2026, Teman Radua. Jadi dalam keterangan resmi Menteri Komunikasi dan Digital yaitu Meutia Hafid itu menegaskan bahwa kuota internet yang sudah dibeli itu merupakan hak pelanggan, Teman Radua. Adapun juga bentuk perlindungan sisa kuota internet pelanggan, Teman Radua, ini mana meski sisa kuota tidak boleh dihanguskan secara pihak, aturan baru tersebut tidak berarti seluruh paket internet itu harus menggunakan mekanisme akumulasi kuota atau rollover, Teman Radua. Jadi Komdigi itu mewajibkan operator itu menyediakan pilihan layanan yang memungkinkan pelanggan itu menentukan mekanisme sesuai kebutuhannya. Jadi bentuk perlindungan sisa kuota itu dapat berupa akumulasi kuota, tanpa akumulasi kuota, perpanjang masa aktif, pengalihan manfaat, kompensasi, pengambilan dana, mekanisme perlindungan lainnya yang tidak merugikan pelanggan, Teman Radua. Itu tadi ya beberapa bentuk perlindungan sisa kuota internet pelanggan yang tentunya sudah diterbitkan oleh Komdigi, Teman Radua. Mudah-mudahan kuota yang mungkin masih ada di nomor HP-nya kita itu tidak hangus ya dalam satu bulan itu, tapi mungkin bisa dipakai untuk bulan depan, tapi untuk akumulasinya tidak tahu bagaimana dari pihak operatornya, Teman Radua.
2: 저는 랜덤 게임 랜덤

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Perdua FM, teman terbaik kamu, teman Radua. Bayangkan teman Radua, jika sampah plastik yang mungkin selama ini tuh berakhir di tempat pembuangan itu justru bisa diolah menjadi makanan. Waduh, luar biasa ya. Hal tersebut tengah dikembangkan oleh para ilmuwan dari South and Illinois University Carbondale, teman Radua, di mana tim peneliti dari South R ini itu berhasil memanfaatkan limbah plastik dan limbah pertanian untuk menghasilkan bahan pangan menggunakan ragi yang telah diprogram secara khusus. Jadi penelitian tersebut itu dipimpin oleh NASA dan dipresentasikan di Chicago, teman Radua. Jadi perkembangan teknologi ini itu ditunjukkan untuk mengatasi dua persoalan sekaligus ya, yaitu meningkatnya jumlah sampah dan potensi kelangkaan pangan, teman Radua. Jadi para peneliti itu berhasil memanfaatkan mikroorganisme untuk mengubah komponen dari limbah menjadi protein, lemak, asam, vitamin, sampai dengan molekul yang menghasilkan rasa. Waduh, gokil sih teman Radua, sampai bisa diolah menjadi makanan kembali. Nah, hasil akhirnya bahkan dapat diolah menjadi kue kering yang kaya protein yang diberi nama itu ubites, teman Radua. Waduh, jadi plastik diubah menjadi bahan makanan, sangat gokil. Jadi salah satu bahan yang digunakan dalam penelitian ini itu adalah polietilene terephthalate, di mana plastik jenis ini tuh banyak ditemukan ya di berbagai produk sehari-hari, termasuk botol minuman. Jadi dalam kondisi laboratorium, polietilene terephthalate atau PEC sebenarnya katanya dapat diolah menjadi protein dengan bantuan proses kimia. Namun tim peneliti itu memilih pendekatan berbeda yang dinilai lebih sederhana dan berpotensi lebih ramah lingkungan, teman Radua. Jadi tahap pertamanya itu dilakukan dengan memecah plastik tersebut ya, teman Radua, bersama batangnya dan daun jagung serta bahan organik lainnya. Nah, setelah plastik terurai, hasilnya itu kemudian dicampur dengan ragi yang telah diprogram. Jadi mikroorganisme tersebut itu bertugas mengubah komponen plastik tersebut itu menjadi berbagai bahan yang dapat digunakan sebagai dari makanan, teman Radua. Jadi proses tersebut itu menghasilkan sejumlah komponen termasuk protein, lemak, dan asam. Jadi agar bisa menjadi makanan yang mirip dengan kue kering, para peneliti itu menambahkan serat ya, teman Radua. Bukan hanya serat, tapi pati dan pemanis. Jadi adonan tersebut selanjutnya dicetak menggunakan printer 3 dimensi hingga menghasilkan kue kering tinggi protein yang disebut ubites, teman Radua. Waduh, jadi bahan-bahannya itu ada plastik ya, teman Radua. Itu kalau makannya bagaimana ya? Apakah plastik kalau dimakan aman nggak sih, teman Radua? Tentunya pernyataan tersebut itu banyak yang bertanya-tanya ya, banyak yang dimana bilang aneh dan sebagainya. Dan tentunya para peneliti itu menyatakan bahwa produk tersebut secara teknis itu dapat dimakan, namun uji rasa terhadap manusia itu masih menunggu persetujuan institusional, teman Radua. Waduh, itu ya, makan memang bisa, tapi tertahu nanti 10 tahun ke depan atau mungkin 15 tahun ke depan. Tuan tertahu, teman Radua, efeknya bagaimana. Ya nanti mereka meneliti lagi lah apakah layak dikonsumsi dalam sehari-hari atau mungkin hanya untuk meneliti atau sebagainya, teman Radua.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Gempa susulan terus terjadi setelah gempa utama berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur. Jadi gempa susulan itu kini tembus 10.232 kejadian, teman Radua. Jadi dari keterangan BMKG, teman Radua, data tersebut itu dihimpun pada Senin di tanggal 31 Agustus 2026 pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Jadi magnitudo gempa susulan itu terbesar yaitu 6,2 dan terkecil magnitudo 1,0, teman Radua. Jadi sementara itu gempa magnitudo di atas 5 itu ada 35 kejadian, teman Radua. Jadi gempa susulan yang dirasakan masyarakat itu ada 157 kejadian. Tentunya BMKG juga mengatakan grafik peluruhan mulai nampak pola penurunan, di mana gempa susulan diperkirakan berlangsung sekitar 3 sampai dengan 4 minggu. Nah, sementara itu Kapusdatin BNPB Berton SP Panjaitan saat konferensi pers di YouTube BNPB itu pada hari Minggu di tanggal 30 Agustus 2026 itu menyebutkan sampai saat ini belum ada lagi laporan korban jiwa gempa NTT. Total ada 111 orang meninggal dunia, teman Radua. Tentunya kita berdoa bersama untuk saudara-saudara kita yang ada di NTT, itu tidak terjadi lagi gempa susulan lagi, teman Radua, dan tentunya bisa beraktivitas seperti biasanya, teman Radua.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Radua. Kita masuk di Pro 2 Hitlist ya, di mana lagu-lagu hits itu saya putarkan buat kamu di pagi menjelang siang, teman Radua, di jam 10:05. Dan pastinya kamu juga bisa mengirimkan lagu kesukaan kamu di WhatsApp-nya Pro 2 di 082199147873. Dan pastinya nanti kita dengarkan bersama. Sambil saya putarkan lagu hits, nanti ada informasi musik juga yang bakal saya update buat kamu. Jadi saya ulangi lagi nomor WhatsApp-nya Pro 2 di 082199147873. Kirim aja lagu kesukaan kamu, nanti saya putarkan di Pro 2 RRI Sorong. Oke, lagu hits yang lagi viral ada Nona Rollerblade. Sudah siap belum, teman Pro 2?

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon.

Perdu FM, teman terbaik kamu, teman Radua, penyanyi cilik yang sempat viral yaitu Farel Prayoga, teman Radua, itu sekarang sudah masuk remaja dan masuk SMA, teman Radua. Waduh, terasa ya. Dulu menyanyi di istana itu masih kecil, masih SD mungkin, tapi sekarang kayaknya sudah, dia itu sudah masuk SMA dan sudah remaja, teman Radua. Jadi memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dia itu berusaha untuk menyimbangkan pendidikan dengan kegiatan menyanyinya, teman Radua. Dan katanya jadwal manggung Farel Prayoga itu masih padat, tapi sejauh ini tuh menurutnya itu tidak sulit, teman Radua, untuk membagikan waktu antara dua hal, yaitu sekolah dengan manggung, teman Radua. Meskipun semua itu harus tetap seimbang ya. Dan caranya katanya itu dia lebih selektif, teman Radua, dalam mengambil jadwal bernyanyi alias job nyanyinya. Jadi prioritas waktu manggungnya itu hanya di akhir pekan, teman Radua. Jadi memasuki jenjang SMA, Farel Prayoga itu dikenal memiliki jadwal pelajaran lebih padat, dan Farel itu ternyata sudah mempersiapkan segalanya sejak awal. Jadi salah satunya adalah menjalin komunikasi dengan pihak sekolah, teman Radua. Dan manajemen dari Farel itu berusaha untuk terus mencari solusi terbaik ya bagi karir Farel Prayoga dan juga pendidikan artisnya. Jadi jalan tengah yang dia ambil antara dua kegiatan, nyanyi dan sekolah, teman Radua, itu berjalan beriringan. Jadi beruntung sekali ya, tentunya juga pihak sekolah tempat Farel itu sekolah, teman Radua, itu menerapkan sistem pembelajaran yang fleksibel. Jadi Farel juga menyebut penggunaan kurikulum merdeka itu sangat membantunya untuk tetap bisa mengejar prestasinya di luar akademik tanpa meninggalkan kewajiban sekolahnya, teman Radua. Terasa dia suasu SMA, teman Radua, dulu itu nyanyi lagu dibanding-banding kayak di istana waktu SD, dan sekarang dia sudah SMA. Artinya kita sudah tua, teman Radua. Oke, teman Radua, saya mau menyapa teman Radua yang sudah masuk di WhatsApp. Katanya, hai, selamat pagi kak, selamat hari Senin. Saya Mince, mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Oke, lagu Sumpah Mati lagi ya. Kayaknya tadi saya sempat baca orang request ini, ada juga yang request, teman Radua. Oke, nanti saya putarkan. Salam buat kakak-kakak penyiar, semangat terus siarannya kakak, terima kasih. Oke, terima kasih kak Mince sudah bergabung. Terus ada siapa yang bergabung juga? Oh ini, katanya mau request lagunya Sumpah Mati juga, tapi nomor yang berbeda. Kayaknya lagu itu viral ya, teman Radua, makanya banyak yang request. Oke, langsung saja saya putarkan lagu Selena Grace yang berjudul Sumpah Mati berduet dengan Andi Rianto. Buat kamu yang belum sempat bergabung, kirim lagu kesukaan kamu di WhatsApp-nya Pro 2 di 0821 9914 7873, dan tentunya nanti kita dengarkan bersama, teman Radua.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM. Sampai kamu.

kamu masih di Pro 2 Hit List, yang dimana lagu-lagu hits dan informasi musik yang saya akan hadirkan buat kamu sampai nanti di jam 11 teman Pro 2. Ini pada ada informasi musik dari Mario G. Clau yang menyapa pendengarnya lewat lagu berjudul Rio. Jadi lagu ini tuh baru dirilis dan dia itu menggandeng Grace Kaitilin dalam sebuah lagu duet yang mengangkat kisah hubungan yang perlahan dipenuhi ego, gengsi, dan perasaan yang tidak pernah benar-benar terucapkan teman Radua. Jadi menurut Mario G. Clau, lagu yang berjudul Rio itu bukan sekedar lagu tentang pertengkaran pasangan ya, dan katanya lagu ini tuh justru berangkat dari hubungan yang awalnya itu penuh cinta, tetapi perlahan-lahan itu berubah ketika salah satu pihak terus mengalah dan mengikuti cara pasangannya tanpa pernah mengungkapkan apa yang sebenarnya itu dirasakan teman Radua. Jadi semua emosi yang dipendam itu kemudian menumpuk hingga menjadi bom waktu yang siap meledak. Jadi lewat lagunya ini teman Radua, Mario G. Clau juga menyarankan kalau mau mendengarkan lagu ini, katanya bisa didengarkan itu pada saat malam hari, lebih efektifnya teman Radua. Dimana ketika suasana lebih tenang dan ada ruang untuk benar-benar berkontemplasi, dimana cocok buat kamu yang mungkin lagi ingin berdamai dengan isi kepala kamu teman Radua. Waduh, lagu-lagu Mario G. Clau itu relate buat kehidupan-kehidupan anak muda zaman sekarang teman Radua. Oke teman Radua, saya mau cek WhatsApp dulu yang sudah bergabung di WhatsAppnya Pro 2 yang katanya mau request lagu. Ini ada Raihan yang katanya pengen request lagunya Raim Laude yang berjudul Dunia Yang Nanti. Katanya salam buat teman-teman yang ada di kilometer 10, terkhusus buat teman kerja saya. Teman kerja saya katanya. Itu Raihan ya yang ada di kilometer 10 teman Radua. Terus ada Sidik juga yang katanya pengen request lagunya Naikila. Waduh, Hipdut ya yang berjudul MMG. Oke, langsung saya putarkan dan tentunya teman Radua buat kami yang belum sempat bergabung, langsung saja merapat ke WhatsAppnya Pro 2 di 0821-9914-7873. Kirim lagu kesukaan kamu dan tentunya saya putarkan di pagi menjelang siang hari ini teman Radua sampai nanti di jam 11.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Nanti teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
5: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka. Belum selesai juga ngirim datanya, Ti. Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
6: Mana, coba lihat.
5: Nih.
6: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
5: Masa sih?
6: Iya.
5: Perlu ya diupdate?
6: Iya
5: dong. Nanti memori laptopku penuh.
6: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
5: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
6: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
5: Ya iya deh.

Radio FM, teman terbaik kamu, teman Radio. Ada informasi konser yang nanti bakal hadir di tanggal 4 sampai dengan 5 September 2026 di lapangan Korem, teman Radio. Waduh, jadi penyanyinya itu kebanyakan penyanyi-penyanyi Indonesia Timur ya, teman Radio. Kayak seperti Anadok, Vendetta Rap. Wow, Vendetta Rap.

tanggal 4 sampai dengan 5 September 2026. Berarti artinya berapa hari lagi ya? Sabtu atau Minggu? Ya kurang lebih seperti itulah teman Radua. Minggu inilah pokoknya. Ini mana kalian kalau mau beli tiketnya atau sebagainya, untuk informasinya teman Radua, kalian bisa cek saja di IG-nya, yaitu Feel Your Papua. Jadi kalian bisa kepoin di situ teman Radua. Gokil sih penyanyi-penyanyi yang bakal menghibur Kota Sorong dan sekitarnya teman Radua.

atau menurut dua karena sudah mau jam 11 juga. Sampai di sini ya, saya menemani kamu dari gelap tadi sampai dengan terang benderang kayak gini. Dari jam 5 ya, alias sampai dengan sekarang. Tentunya saya menemani kamu, dan nanti di jam 11 itu ada rekan saya yang akan menggantikan saya dari jam 11 sampai nanti di jam 6 sore, teman Radua. Terima kasih buat kamu yang sudah bergabung dari tadi ataupun yang baru stay di Pro2 RRI Sorong. Saya Rian pamit undur diri, teman Radua. Selamat siang dan selamat bekerja ataupun aktivitas di siang hari ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Ih, lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
0: Taunya, dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

0: Kemana nya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
3: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.
4: Hai, saya nama Marta. Saat ini saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya, karena mereka...
5: Marta, selamat pagi.
4: Pagi, Alex.
5: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
4: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
5: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
4: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
5: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
4: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Siapa yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut

ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

0: From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu enggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
3: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
2: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
3: Sama-sama, Ren.
2: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
4: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produe FM.
5: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
6: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
7: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
8: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Tahukah kamu, ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Sini dulu.
1: Kenapa? Apa tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Sampai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Prodo FM.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno. Teman terbaik kamu.

96,7 Prodi FM Sorong, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Produa. Waduh, apa kabar? Cuaca di luar sana panas sekali ya teman Produa ya. Hari ini sebenarnya saya tidak dinas, yang dinas Rama. Cuman karena Rama lagi ada job luar ya, ada keperluan, jadi saya ngisi aja sih biar tidak absen, tetap on air ya. Jadi pada vakum kan, sayang sekali gitu. Oke, selamat siang untuk semuanya. Selamat bersantap siang, yang baru makan siang ya, yang belum makan siang dulu lah ya. Sudah pukul 13.05 menit. Aturannya kan jam 12 siang harus makan siang, jadi jangan tepat waktu. Ini jangan dijadikan satu kebiasaan makan siang suka telat, karena efeknya tidak bagus untuk kesehatan ya teman Radua ya. Yang lagi on the way, selamat siang, hati-hati selalu dalam perjalanan ya. Semoga hari ini semuanya terlaksana dengan baik, pekerjaannya dan segala sesuatunya.

Iya, sebenarnya ini setelah ini saya ada beberapa informasi olahraga karena memang jadwalnya itu jam 1 siang Pro 2 Sport ya. Informasi-informasi olahraga kami hadirkan untuk teman Pro 2. Ya, saya mau info olahraga tapi MD kita ya, Kakak Rian Pratama Putra alias Tahir. Ini lagu-lagunya slow, harusnya kalau Pro 2 Sport itu lagunya ngebeat ya, lagu-lagu semangat walaupun siang ya. Tapi namanya sport ya, jadi harus semangat ya. Oke, okay. Ya maksudnya ini besok, hari ini hari terakhir di bulan Agustus ya. Besok kita udah masuk di bulan September, di mana orang bilang bulan September itu kalau Agustus bulannya RI atau Republik Indonesia. Kalau bulan September ditambah R-nya 1, RRI. Saya agak cadel ya, tapi tetap kedengarannya jelas ya. Iya, jadi jadi kalau bulan September RRI, kalau Agustus RI gitu ya. Jadi tanggal 11 September nanti seperti biasanya ini persiapan sudah dilakukan oleh teman-teman semuanya panitia ya. Dan kami tidak banyak ada kegiatan-kegiatan yang bakal kami lakukan ya, tapi tidak banyak kayak yang seperti tahun-tahun sebelumnya ya. Teman-teman juga ingat juga kan sekarang efisiensi ya. Jadi kegiatannya ada beberapa yang seru-seru ya. Kemudian kami libatkan juga UMKM, beberapa sekolah khusus untuk anak-anak di apa hari Sabtu nanti tanggal 5. Kemudian nanti ada pasar murah ya. Ada apa sih namanya? Tanam-tanam pohon kalau bareng. Terus ada pemeriksaan kesehatan juga ya. Kemudian nanti ada bintang radio ya. Tapi RRI Fest-nya nanti tanggal 3 itu sehari full kita dari pagi sampai siang ya kalau tidak salah. Dan kegiatan-kegiatan yang bakal dilaksanakan nantinya. Ya, ya untuk bintang radio tadi ada yang sempat tanya di WhatsApp-nya Pro 2. Ada yang sempat typing ke sini pendaftaran bintang radio. Sayang sekali kemarin sudah ditutup ya. Jadi pesertanya itu sudah terdaftar 20 peserta. Jadi pendaftaran sudah ditutup ya. Ini nasional semuanya ditutup tanggal 30 kemarin ya. Terakhir kemarin. Terima kasih buat nanti kita akan saya akan info ini lagu-lagu apa karena ini harus terus diinformasikan lagu-lagu pilihan putra dan putri. Ada 10 lagu pilihan putra, ada 10 lagu pilihan putri pop ya, pop. Kemudian untuk lagu-lagu daerah juga ada teman-teman dua ya.

pagi, selamat datang 7 Projo FM Sorong, teman terbaik kamu ini ya. Seperti yang sudah saya janjikan, ada beberapa, ada 10 lagu pilihan untuk kategori putra dan putri, kategori pop putra dan pop putri, dan juga lagu daerah dalam ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Ini dirilis langsung oleh RRI loh ya. Nah, sementara untuk kategori pop Indonesia putra, lagunya itu keren-keren semuanya ya. Jadi ini yang pilih lagu ini nyanyi sesuai karakternya ya. Jadi seharusnya aku dari Isaac Octavian, kemudian ada Lelah Hati dari Tito Aditya, kemudian Teh Hijau dari Tulus. Wah, Teh Hijau masuk nih dari Tulus. Nah, Sesi Potret juga masuk nih dari Now featuring Ari Lesmana, kemudian Alama dari Rizky Febian, Terakhir Kali dari Wijaya 80, kemudian Lestari Merindu dari Afgan, Firasat dari Marcel Kau, dari Glenn Fredly, dan Terbaik dari Mike Muhede. Itu 10 lagu untuk kategori putra. Sementara kategori pop putri, pop Indonesia putri, yaitu Susah Lupakanmu dari Sofi Novindri, kemudian Cinta Sia-Sia dari Nisrina Arija, Risau dari Atik Sibi, kemudian Bila dari Raisa, Sedia Aku Sebelum Hujan dari It Gitaf, Kreni, Ku Ingin dari Rucana ya, kemudian Teganya Kau dari Liodra, Rayu Marion Jola, Aku Bukan Untukmu dari Anggi Marito, Bawa Dia Kembali dari Mahalini. Ih, lagunya semua keren-keren loh ya, yang untuk putri kayaknya semuanya bagus ini. Jadi kalau misalnya ada lagu yang dibawakan penuh dengan emosi, harus sesuai dengan karakter lagu tersebut ya. Jadi mungkin kalian sudah lihat di media sosial Bintang Radio ataupun di media sosial RRI di daerah kamu masing-masing, seperti itu ya. Jadi harus hafal, benar-benar hafal lagunya, teman radua ya. Nah, itu ya kategori putra dan putri. Sementara untuk kategori lagu daerah itu ada dari Minang ada Sansaro, ada Butet dari daerah Batak, kemudian Kicir-Kicir dari daerah Betawi, kemudian Suara Jamu dari Jawa. Waduh, ini jauh banget ya. Kemudian Es Lilin dari Sunda, ada Cicik Periuk dari Kalimantan Barat, Si Patokaan dari Sulawesi Utara, kemudian Wayawai Windawe dari Papua, kemudian juga Bo Lelebo dari Nusa Tenggara Timur, ada Dodoi Si Dodoi dari Aceh, pastinya Melayu gitu ya. Jadi itu informasinya ya untuk sementara. Tadi lagu pop kategori putra dan lagu pop kategori putri, juga lagu pilihan daerah yang sudah saya informasikan.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudhon FM.
8: Teman terbaik kamu, Proudhon.

0: Jadi kamu sudah tahu misi kita.
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus, apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

Iya, seperti informasi saya tadi, kita sudah berada di akhir bulan ya. Hari ini hari terakhir di bulan Agustus. Nah, teman produser Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Sorong ini akan menggelar RRI Fest Sorong 2026 sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 RRI dengan mengusung tema RRI Fest tahun ini ya. Temanya yaitu harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Nah, kegiatan ini menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan sekaligus menghadirkan berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, RRI Fest Sorong 2026 ini akan dilaksanakan pada Kamis tanggal 3 September 2026 bertempat di halaman RRI Sorong ya. Jadi mulainya tuh pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai. Ya palingan jam 1 siang atau jam 2 kayak gitu ya. Jadi kegiatan ini dirancang sebagai ruang interaksi antara RRI dan masyarakat melalui berbagai aktivitas yang menggabungkan unsur sosial, ekonomi, kesehatan, lingkungan, dan juga hiburan. Nah, ada sejumlah kegiatan menarik yang telah disiapkan dalam RRI Fest 2026 ya, RRI Fest Sorong 2026, di mana masyarakat dapat menikmati pasar murah dan bazar UMKM sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat serta pelaku usaha lokal. Dan selain itu, teman Produa tersedia pula cek kesehatan gratis yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh layanan pemeriksaan kesehatan secara gratis ya, atau secara cuma-cuma ya. Tidak hanya itu, teman Produa, kepedulian terhadap lingkungan ini juga menjadi bagian penting dalam kegiatan ini melalui aksi bersih lingkungan. Dan kegiatan tersebut diharapkan dapat mendorong kesadaran masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan dan juga kelestarian lingkungan di kota Sorong kita yang tercinta ini. Nah, suasana RRI Fest juga nanti akan semakin meriah karena ada kegiatan apa ya? Ada kegiatan Zumba pastinya ya, yang dapat diikuti oleh masyarakat sebagai aktivitas olahraga bersama yang sehat dan menyenangkan. Nah, teman Produa, melalui RRI Fest Sorong 2026, RRI Sorong tidak hanya menjalankan perannya sebagai lembaga penyiaran publik saja, tetapi juga bagaimana RRI Sorong berupaya hadir lebih dekat dengan masyarakat melalui kegiatan yang sudah pasti memberikan manfaat yang nyata seperti itu. Semangat kebersamaannya, kemudian kepedulian sosialnya, pemberdayaan UMKM-nya, kesehatan lingkungan, dan yang pastinya gaya hidup sehat, ini diharapkan bisa menjadi bagian dari upaya bersama untuk membangun negeri dari Sorong untuk Indonesia.

0: Ih, mulai sekarang kita putus. Aku akan hilang dari pandanganmu mulai sekarang juga. Jadi jangan sampai kamu kejar-kejar aku lagi.
1: Kemanapun kamu pergi, aku akan kejar sampai kamu ke ujung dunia. Karena kehilangan kamu, itu rasanya kayak kehilangan arah kompas hidupku.
0: Alah lebay, emang kamu tahu ujung dunia itu di mana?
1: Aku tuh tahu segala-galanya ya. Titik ujung dunia pun, itu aku tahu. Jadi kemanapun kamu pergi, akan ku cari sampai kamu itu ketemu.
0: Emang di mana ujung dunia itu?
1: Ujung dunia itu ada di tempat berpenghuni paling terpencil di dunia, yaitu Pulau Tristan de Acunha di Atlantik Selatan. Nah, jauh banget dari mana-mana. Sering dijuluki ujung dunia yang sesungguhnya. Nah, pulau ini itu punya populasi yang sangat kecil. Dan ternyata pulau ini tuh terletak di Samudra Atlantik Selatan dan sering dianggap salah satu ujung dunia. Nah, letaknya itu sekitar 2.400 km dari Amerika Selatan.
0: Ih, kok kamu tahu sih sampai panjang lebar gitu?
1: Taulah. Jadi, gimana? Masih mau mencoba pergi dariku? Jangan ya, Dea. Jangan.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Kak, aku mau pesen fried rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama, kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan, padahal aslinya lokal.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
3: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
2: Terus harus gimana lagi?
3: Agi tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dah buruk.
2: Iya sih pak, aku salah pak. Aku minta maaf ya pak. Aku benar-benar minta maaf ya pak.
3: Gitu kan enak dengarnya.
1: Teman terbaik kamu.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

enggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sosok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
2: Jadi ini saya kirim krisnya ya mas?
3: Iya ibu, silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
2: Oh iya iya iya.
4: Lapliku ayangku bebek kuning sih, itu kamu mau ngapain?
2: Ini loh bedo, ada customer bilang mau bayar, terus aku suruh ngirimin krisnya.
4: Nah ini, sini. Mas, awas ya kamu, nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu, buktinya langsung ditutup.
2: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
4: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
2: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Anak muda zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit
3: apa mental health yang lemah banget.
2: Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
3: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
2: Semua harus kuat.
3: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus. Pengecut.
4: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sibuk banget ya orang RRI Sorong sekarang, karena lagi mempersiapkan untuk hari pembukaan Hari Bakti Radio, juga RRI Festival Teman Pro 2 2026 yang dimana bakalan diselenggarakan di tanggal 3 September di hari Kamis nanti. Teman Pro 2 jangan sampai kelewatan ya, karena banyak tentu saja acara untuk torang semua untuk masyarakat seprovinsi Papua Barat Daya. Jadi situ ada pasar murah, juga ada pemeriksaan kesehatan gratis Teman Pro 2. Jadi buat yang lagi merasa bahwa belakangan suka pusing-pusing ya kan, belakangan mungkin juga Teman Pro 2 suka merasa sakit-sakit pinggang kah, sakit-sakit leher kah, bisa langsung saja pokoknya datang untuk cek kesehatan, dan itu gratis Teman Pro 2, kita sediakan untuk Teman Pro 2 semua datang. Selain itu juga ada ini nih, UMKM. Jadi akan ada beberapa UMKM dari lokal, dari Provinsi Papua Barat Daya yang akan hadir juga untuk bisa mengisi acara kita di RRI Fest tanggal 3 nantinya. Jadi seru banget lah, pokoknya nanti bakalan rame Teman Pro 2 ya, yang dimana pengen belanja-belanja dengan harga murah di apa ya, di ya pokoknya di kondisi yang dimana ekonomi lagi gak bagus-bagus, agak baik-baik saja maksudnya, itu kalian bisa datang Teman Pro 2 karena murah loh. Saya spill harga beras Teman Pro 2 ya, untuk SPHP beras bulog itu yang biasa ada dijual di pasaran sekitar tuh sekitar 65-67 ya harganya ya. Nih Rama kasih informasi, Rama spill harganya, nanti bakalan dijual tuh sekitar Rp60.000. Lumayan tuh Teman Pro 2 ya, lumayan turun jauh tuh ya, Rp60.000 nih untuk pasar murah nantinya. Jadi pokoknya jangan lewatkan di tanggal 3 September nanti, kita bakalan meriahkan tanggal 3 September dengan RRI Fest dan juga pembukaan Hari Bakti Radio.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama.
3: Yoga takut tahu?
2: Takut sama ibu guru.
3: Yoga takut gempa.
2: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana. Produ FM.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Mana tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria, Pro 2 FM.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Pernahkah Anda bertanya mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Bro, hey, pramugarinya cakep juga tuh.
3: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
3: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
2: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
3: Oh.
4: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
3: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
4: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun. Abdi di Bogor.
3: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Malu.
5: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa FM.
6: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
7: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
6: Yang ini malah merugikan orang lain.
7: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
8: Oh iya deh.
7: Padahal 5.
9: Oh no.
6: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
7: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut.

0: menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tentu saja karena semakin maju teknologi, maka kurang lebih hampir semua, baik kalangan anak muda, bahkan yang sudah tua sekalipun, mau gak mau nih, itu mengikuti zaman dan akhirnya belajar juga atau menggunakan teknologi di kehidupan sehari-hari mereka. Nah, tidak sedikit juga ternyata yang sekarang sudah punya akun Instagram, ya, Facebook, bahkan juga TikTok. Karena untuk pembukaan akun sendiri itu walaupun sudah ada batasan usia ya dari Kominfo nih teman Pro 2 untuk batas usia mereka punya akun media sosial sendiri, tapi ternyata banyak juga nih yang masih nakal dan akhirnya pengen punya akun walaupun umurnya mungkin belum sampai di umur yang dimana diperbolehkan. Nah, inilah yang membuat banyak ternyata salah mengerti tentang bagaimana sebenarnya kita menggunakan ruang digital. Nah, di sore hari ini Tama punya informasi nih buat teman Pro 2 tentang aturan dunia digital yang wajib teman Pro 2 ketahui. Nah, ruang digital yang kian luas menuntut setiap pengguna media sosial dan internet di kota maupun Kabupaten Sorong untuk lebih bijak dalam beraktivitas secara daring. Tak hanya soal etika bertukar pesan, pemahaman terhadap pasal-pasal dalam regulasi hukum digital di Indonesia juga menjadi kunci utama agar terhindar dari potensi kejahatan cyber maupun jeratan hukum. Teman Pro 2, ada 4 aturan digital krusial yang dimana aturan berdasarkan hukum pasal yang wajib diketahui. Yang pertama adalah tentang penyebaran informasi pencemaran nama baik dan juga hoax. Dasar hukum pasal 27A dan pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE. Setiap orang dilarang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain di ruang digital, serta dilarang menyebarkan berita bohong atau hoax yang menimbulkan kerusuhan maksudnya atau merugikan konsumen. Pelanggaran ini itu dendanya teman Pro 2 maksimal 1 miliar rupiah. Wow. Jadi hati-hati ya buat teman Pro 2 yang suka ngefitnah atau mencemarkan nama orang lewat internet, ini dendanya mencapai 1 miliar rupiah teman Pro 2, maksimal ya. Terus yang kedua ada perlindungan dan penyalahgunaan data pribadi. Buat kamu yang biasanya suka ini nih foto-foto orang takaruan teman Pro 2 terus dipost di akun Instagram kamu tanpa harus izin, tanpa izin terlebih dahulu, bahaya juga nih teman Pro 2 ya. Karena ini ada pasalnya, yaitu pasal 65 dan pasal 67 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Di mana untuk dendanya maksimal itu 5 miliar rupiah. Oh my god. Dan masih ada lagi beberapa pasal lainnya tentang dunia digital yang Rama bakalan hadirkan lagi setelah yang satu ini. Salah.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Nah teman Pro2, ada pun aturan digital lainnya yang perlu kalian ketahui adalah yaitu pelanggaran hak cipta karya digital. Ini dasar hukumnya itu pasal 9 dan pasal 113 ya, tentang hak cipta, di mana mengambil, menggandakan, mendistribusikan atau menggunakan karya digital orang lain, baik itu foto, video, musik, tulisan untuk kepentingan komersial tanpa izin, itu dendanya 1 miliar teman Pro2. Jadi hati-hati nih teman, untuk teman Pro2 yang suka download-download video, download-download musik untuk sebagai proyek ini ya, proyek komersial teman Pro2 semua. Kalau belum izin mending jangan deh, karena takutnya malah kamu dendanya hingga 1 miliar loh teman Pro2 ya. Selain itu yang terakhir adalah keamanan transaksi dan penipuan elektronik. Ini dasar hukumnya pasal 28 ayat 1, juga pasal 378 KUHP. Modus penipuan daring seperti menyebarkan tautan file .apk palsu untuk menguras rekening atau penipuan jual beli online itu diancam sanksi pidana penjara karena merugikan konsumen secara finansial melalui media elektronik. Nah tuh, jadi dengan pasal-pasal dasar ini diharapkan nih untuk teman Pro2 dapat memanfaatkan jejaring digital secara aman, lebih etis lagi, dan bahkan bertanggung jawab tanpa benturan dengan hukum yang berlaku. Karena gak main-main nih ternyata teman Pro2 untuk hukuman yang diberikan, bahkan dendanya itu mencapai 5 miliar rupiah.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Barwi. Barwi. Mau gabung judi online enggak?
1: Bangun.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman perjuangan dimanapun kamu berada. Kehadir kembali menemani kamu semuanya di edisi hari Senin akhir bulan teman perjuangan di tanggal 31 Agustus tahun 2026. Gimana nih sebulan kemarin perjalanan kamu teman perjuangan? Pasti kita semua mengalami lika-liku yang ada enaknya, ada enggaknya gitu ya teman perjuangan. Tapi gak apa-apa, yang lalu biarlah berlalu. Terus semuanya yang sudah terjadi itu dijadikan pelajaran untuk menatap masa depan ya teman perdua. Kita akan menyambut bulan baru, hari yang baru juga teman perdua besok ya tanggal 1 September teman perdua ya, senang sekali rasanya ya.

0: kita bisa dikasih kesempatan untuk melihat hari yang baru ya. Oke, Temu Pro 2 di edisi hari Senin ini Eka akan menemani teman Pro 2 semuanya sampai jam 12 malam. Tentunya Eka akan menyajikan sejumlah informasi untuk Temu Pro 2 dan akan puterin lagu-lagu yang sudah disusun rapi ya untuk Temu Pro 2 semuanya. Nanti di jam 18 waktu Indonesia Timur akan Eka sajikan lagu-lagu religi sembari menantikan beduk azan maghrib di wilayah kota dan kabupaten Sorong pada pukul 18.21 menit.
1: Bro, baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti ramai.

0: Pro2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Roda kehidupan akan terus berputar. Keadaan akan selalu berubah. Kadang di atas, kadang di bawah. Bahkan tidak sesuai dengan yang kita inginkan dan harapkan. Bersabarlah dan tetap berbaik sangka kepada Allah. Karena setelah kesulitan yang kita alami, Allah sudah menyiapkan sesuatu yang baik dan kemudahan untuk kita. Dan sebaik-baik ibadah adalah menanti kemudahan dengan sabar. Sebagaimana dalam surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, yang artinya, maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.
0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik.

Anyway, dimanapun kamu berada, tidak terasa waktu terus berjalan dan sesaat lagi kita akan memasuki waktu sholat maghrib. Azan maghrib sebentar lagi akan berkumandang tepat di pukul 18:21, menandakan telah tibanya waktu bagi kita untuk sejenak meninggalkan segala aktivitas dan juga memenuhi panggilannya. Bagi teman-teman berdua yang sedang dalam perjalanan, sedang berada di rumah maupun yang masih menjalankan aktivitas lainnya, mari kita persiapkan diri untuk menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga kita semua diberikan kemudahan, ketenangan, serta kekhusyukan dalam menjalankan ibadah. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi seluruh pendengar yang melaksanakannya. Semoga setiap langkah kita menuju rumah Allah, setiap doa yang kita panjatkan dan setiap ibadah yang kita tunaikan senantiasa mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.

Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi.

Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Siapapun Anda, bagaimanapun situasi Anda, teruslah berbuat baik kepada sesama. Karena dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan, barang siapa yang memudahkan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang dalam kesulitan, niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Produ FM.

0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

9,7 FM Temu Pro 2 dimanapun kamu berada. Kan masih ada kembali menemani Temu Pro 2. Tadi Temu Pro 2 udah dengerin lagu-lagu religi ya Temu Pro 2. Kali ini akan kembali lagi dengan deretan lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara untuk Temu Pro 2 semuanya sampai jam 12 malam. Nanti spesial di jam 7 malam akan dikajikan lagu-lagu dari musisi-musisi Indonesia Timur Temu Pro 2 ya. Kan mau tanya nih buat kamu Temu Pro 2, gimana hari kamu hari ini, hari Senin ya. Kayaknya hari Senin tuh harus di bold gitu ya, karena kayak dari sekian banyak hari yang ada, dari hari Senin sampai dengan hari Minggu, yang paling bikin deg-degan itu hari Senin Temu Pro 2. Banyak sekali kegiatan yang dilakukan, semua tekanan-tekanan itu ada di hari Senin ya. Rapat lah, terus deadline lah, terus pokoknya kita harus memulai sesuatu hal yang baru lagi. Ditambah ini kan termasuk akhir bulan ya Temu Pro 2, jadi pasti akan ada persiapan-persiapan menuju bulan yang baru yang harus dilakukan ya. Tapi buat kamu yang sudah berhasil melewati hari Senin ini, pokoknya terima kasih lah ya untuk diri kamu sendiri Temu Pro 2, karena kamu sudah berhasil melewati segala rintangan yang ada. Sekarang tinggal waktunya beristirahat di rumah ya. Tapi bagi Temu Pro 2 yang malam hari ini masih tetap lembur ya, masih dalam perjalanan atau masih bekerja, karena gak semua orang itu kalau malam itu istirahat Temu Pro 2. Ada yang baru memulai harinya, contohnya Eka yang malam hari ini siaran ya. Eka baru memulai hari di sore ini itu Temu Pro 2 ya, sampai jam 12 malam nanti gitu. Jadi buat kamu yang malam-malam masih bekerja mencari nafkah seperti Eka saat ini ya, pokoknya sehat-sehat selalu, semangat buat kamu. Kamu bisa enjoy, nikmati pekerjaan kamu sambil dengerin RRI Pro 2 Sorong ya. Oke Temu Pro 2, jangan kemana-mana, nanti di jam 19 malam akan kita sajikan lagu-lagu spesial dari musisi-musisi Indonesia Timur.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum. Pro 2 FM.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah!

0: Temu Produ masih ditemani sama Eka di Sore Ceria Temu Produ ya. Siapa nih yang habis bangun tidur? Karena ada loh Temu Produ yang sore-sore itu memilih untuk tidur. Mungkin karena saking capeknya ya Temu Produ, akhirnya tubuh memilih untuk tidur. Tapi Eka barusan baca artikel nih Temu Produ, tidur sore itu merupakan kebiasaan yang katanya nih sebaiknya ditinggalkan Temu Produ ya. Karena memang sebenarnya tidur sore itu dilakukan untuk melepas penat ya setelah beraktivitas harian. Meski dapat meredakan lelah, tidur sore itu sebenarnya bisa mempengaruhi pola tidur yang akhirnya bisa menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan. Nah, setelah beraktivitas harian nih, tidak sedikit orang yang memilih tidur untuk melepas rasa lelah ya. Contohnya hari ini hari Senin. Pasti capek banget kan Temu Produ dari pagi sampai dengan sore, dan alhasil kamu tidur Temu Produ. Bahkan ada yang tidur sampai berjam-jam hingga bangun mendekati waktu tidur malam. Ya meskipun sebenarnya kelihatan sepele ya, kebiasaan ini ternyata punya dampak besar bagi kesehatan fisik dan juga mental Temu Produ. Tidur sore terlalu lama atau terlalu dekat dengan waktu tidur malam itu bisa membuat kamu sulit tidur di malam hari. Jika terjadi secara terus-menerus, sulit tidur atau begadang ini bisa mempengaruhi fungsi tubuh dan akhirnya memicu beragam penyakit. Ya, contohnya aja depresi itu mau produk, kok bisa ya? Jadi terjaga di malam hari akibat kebiasaan tidur sore itu bisa mengacaukan ritme sirkadian ya, yakni jam internal tubuh yang berfungsi untuk mengatur pola tidur dan meregulasi pelepasan hormon ya. Gangguan ritme ini akan membuat tubuh mengalami ketidakseimbangan hormon yang mempengaruhi kemampuan tubuh untuk mengatasi stres ya. Akibatnya orang yang sering begadang itu rentan sekali mengalami depresi Temu Produ. Next, kemudian bisa membuat tekanan darah tinggi ya. Jadi durasi dan kualitas tidur yang buruk karena tidur sore itu bisa meningkatkan risiko terkena tekanan darah tinggi atau hipertensi. Hal ini bisa terjadi karena saat begadang tubuh akan merespon sebagai stresor atau sistem saraf simpatik, yakni mekanisme pertahanan tubuh terhadap sesuatu yang dianggap bahaya ya. Jadi aktifnya mekanisme tubuh ini akan memicu hormon stres seperti adrenalin dan juga kortisol yang dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah ya. Kemudian bisa menyebabkan serangan jantung dan stroke juga, karena tekanan darah yang terlalu tinggi dan tidak ditangani, kondisi ini bisa menyebabkan pembuluh darah arteri menyempit, pecah, bahkan bocor ya. Terus kemudian obesitas ya Temu Produ. Orang yang sering tidur sore dan begadang itu biasanya cenderung makan lebih banyak. Hal ini merupakan efek dari ketidakseimbangan hormon akibat kurang tidur. Nah, pada saat begadang, tubuh akan melepaskan lebih banyak hormon pemicu rasa lapar atau ghrelin, sehingga keinginan untuk makan itu lebih tinggi. Terus kemudian ada diabetes juga karena kurang tidur ya. Tidur sore itu menyebabkan kurang tidur di malam hari. Ini bisa meningkatkan risiko diabetes karena menurut penelitian kurang tidur itu bisa mengurangi toleransi glukosa dan mengganggu sensitivitas insulin. Nah, kedua hal tersebut dapat menyebabkan gangguan metabolisme glukosa dan peningkatan kadar gula darah Temu Produ. Karena punya dampak yang kurang baik ya bagi kesehatan, sebaiknya Temu Produ menghindari kebiasaan tidur sore. Sebagai gantinya, Temu Produ bisa minum air putih yang banyak ya, minum teh hijau untuk membantu meredakan stres kalau misalnya kamu capek banget bekerja seharian. Terus bebaskan pikiran dari beban pekerjaan agar tubuh itu bisa istirahat sebentar. Kemudian bisa duduk beristirahat di tempat yang cerah untuk menghindari rasa kantuk. Konsumsi cemilan sehat seperti yogurt, buah, dan menambah energi. Hindari konsumsi makanan minuman yang mengandung tinggi gula karena dapat menimbulkan lonjakan gula darah. Kalau bisa sih lakukan tidur siang aja ya Temu Produ selama 15 menit sebelum jam 3 sore ya. Lebih dari jam 3 sore itu kurang baik ya Temu Produ.
1: All around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
2: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
0: 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah, Mar, aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
4: Samo-samo. Ando, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: FM.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: Yes.
1: Apa sih yes.
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
6: Panggilan kepada Bapak Rambo.
7: Makan yuk.
6: Bapak
7: makan apa? Rambo. Tuh, di sana.
8: Makanan luar negeri itu.
7: Iya, ayo.
8: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
7: Enggak level. Makan itu dah.
8: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
7: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
8: Yuh, kenapa?
7: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
8: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
7: Kemana?
8: Makan sate seafood.
9: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Teman Produa, kalau kamu lelah dengan segalanya ya, karena mungkin teman Produa sudah beraktivitas dengan sangat banyak di hari Senin ini, teman Produa, mungkin saatnya kamu butuh waktu untuk diri kamu sendiri ya, atau me time teman Produa. Karena barusan aku juga baru baca, katanya me time itu punya manfaat yang sangat baik sekali untuk kesehatan mental ya, terutama teman Produa ya. Jadi me time ini adalah waktu yang sengaja diluangkan untuk diri sendiri guna beristirahat, melakukan hal yang disukai, atau sekedar menikmati waktu tanpa tuntutan dari pekerjaan maupun aktivitas lainnya. Jadi beda ya sama istilah kesepian temu produk. Kalau me time itu memang pengennya sendiri aja gitu, tapi kalau kesepian tuh sebenarnya pengen ada rame-ramenya, tapi keadaan membuat kamu sendiri gitu ya. Jadi meluangkan waktu untuk diri sendiri itu tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan mental, tapi juga bisa memulihkan energi, bisa meningkatkan kualitas hidup seseorang secara keseluruhan gitu ya. Tapi sayangnya masih banyak orang yang selalu ngerasa bersalah ya untuk melakukan me time untuk memperdua, karena pokoknya hidup tuh harus produktif gitu ya. Padahal jika tubuh dan juga pikiran itu dipaksa bekerja tanpa jeda, resiko kelelahan fisik, stres berkepanjangan hingga burnout itu bisa meningkat ya. Oleh karena itu penting untuk memahami cara melakukan me time yang tepat agar memanfaatkan apa ya, agar manfaatnya tuh bisa dirasakan secara optimal gitu ya. Jadi manfaat me time tuh ngobrol dua itu tentu saja bisa mengurangi stres dan juga kecemasan, karena me time itu memberikan kesempatan bagi tubuh dan juga pikiran untuk beristirahat sejenak dari berbagai tuntutan sehari-hari. Contohnya nih, hari ini hari Senin dari pagi tadi kamu mungkin dituntut untuk perfect ya, temu pro 2 dituntut untuk melakukan banyak hal dan itu bikin kamu stres temu pro 2. Nah, salah satu cara yang bisa kamu lakukan adalah menyendiri dulu deh dari bisingnya kehidupan ya temu pro 2, untuk melakukan kegiatan yang kamu sukai ya, terus menghargai waktu untuk diri sendiri dan lain sebagainya ya. Next, manfaat selanjutnya adalah meningkatkan suasana hati ya. Pokoknya aktivitas-aktivitas yang bisa digolongkan me time seperti baca buku, dengerin musik ya, olahraga, itu bisa memicu pelepasan hormon yang berperan dalam menciptakan rasa nyaman dan bahagia. Alhasil suasana hati akan jauh lebih baik dan kamu pun bisa lebih semangat menjalani hari.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Baik, teman Prida, masih di sore ceria ya. Kamu ngebahas sih soal musim ya, teman Prida. Ya, sebenarnya bukan di musimnya yang Eka bahas, tapi kesehatan kita, teman Prida. Mengingat kali ini tuh musim kemarau-nya agak sedikit panjang ya, teman Prida. Gak biasanya loh, seorang itu gak ada hujan sama sekali. Biasanya dikit-dikit hujan gitu ya. Tapi kita udah berbulan-bulan nih gak dikasih hujan ya, teman Prida. Jadi, musim kemarau tiba, risiko terjadinya berbagai penyakit pun juga ikut meningkat ya, teman Produa. Kayak misalnya berbagai macam penyakit kayak diare misalnya, karena ada paparan debu yang meningkat di musim kemarau, itu sangat mungkin sekali mengkontaminasi air atau bahan makanan yang hendak kita konsumsi. Nah, kalau asupannya yang seperti ini masuk ke dalam tubuh, kamu bisa mengalami diare ya, teman Produa. Terus kemudian ini nih, infeksi saluran nafas atas ya. Udara yang gersang itu bisa membuat peredaran debu itu semakin tinggi. Nah, keadaan ini membuat debu lebih mudah mengiritasi, sehingga teman Produa lebih berpotensi untuk mengalami infeksi saluran nafas atas, teman Produa. Terus bisa juga mengalami dehidrasi ya, karena suhu udara yang tinggi membuat tubuh tuh gampang sekali berkeringat. Jika teman Produa tidak mampu mencukupi kebutuhan cairan di dalam tubuh, bukan tak mungkin teman Produa akan mengalami dehidrasi ya. Pokoknya tipsnya nih, minum air putih yang banyak ya teman Produa, karena cuaca panas itu membuat tubuh lebih mudah untuk berkeringat, sehingga resiko teman Produa untuk mengalami dehidrasi itu pun juga turut meningkat ya. Kemudian tidur yang cukup teman Produa, karena selama musim kemarau dan juga musim-musim lainnya sebenarnya sih ya, teman Produa dianjurkan mencukupi waktu tidur dalam sehari. Rata-rata orang dewasa itu ya sekitar 6-9 jam per hari ya, teman Produa. Dengan tidur yang cukup, daya tahan tubuh akan lebih tetap optimal, sehingga berbagai penyakit yang ada di musim kemarau ini tidak mudah menyerang kamu ya. Terus perhatikan juga kebersihan diri dan juga bahan makanan ya, karena paparan debu yang tinggi membuat tangan ya, bahan makanan itu mudah terkontaminasi oleh bakteri, kuman ya, dari berbagai macam penyakit, virus ya. Karena itu teman Produa dituntut untuk lebih memperhatikan kebersihan diri dan asupan yang hendak dikonsumsi ya. Selama musim kemarau ini juga dianjurkan untuk tetap aktif ya, seperti berolahraga, karena berolahraga itu bisa menjaga daya tahan tubuh tetap prima, sehingga penyakit tidak mudah menyerang. Teman Produa tidak perlu melakukan olahraga yang intensitasnya berat ya. Yang terpenting olahraga tersebut sesuai dengan kondisi kesehatan, minat teman Produa, dan dilakukan secara rutin serta teratur ya. Kemudian konsumsilah makanan yang sehat dan bergizi seimbang, karena makanan sehat yang bergizi seimbang itu berperan penting menjaga kinerja serta kesehatan tubuh. Dalam hal ini, beberapa makanan yang bisa teman Produa konsumsi itu seperti sayuran ya, kacang-kacangan, buah. Kalau bisa hindari dulu atau batasi konsumsi makanan cepat saji dan gorengan ya, teman Produa, karena bisa bikin kamu batuk-batuk, teman Produa ya. Menjaga kesehatan tubuh di musim kemarau itu memang susah-susah gampang, tapi dengan niat dan tekad yang kuat untuk tetap sehat, niscaya kiat-kiat yang Eka sampaikan tadi bisa menghindarkan teman Produa dari berbagai macam penyakit yang bisa menyerang saat musim kemarau ini.

0: Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi

naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Pod FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pod FM.

0: Pro2 kali ini akan mau kasih informasi soal film ya. Di Jaga Malam ini Temu Pro2 ada Tuta Films yang merilis official teaser trailer dan juga poster film horor misteri Hasut Temu Pro2. Film ini menjadi debut penyutradaraan Ilya Sigma yang sebelumnya dikenal sebagai penulis. Nah, teaser memperlihatkan 4 sahabat yang diperankan oleh Karina Salim, ada Rahel Amanda, ada Martino Leo, dan juga Kevin Ardilova. Mereka pergi ke sebuah hutan untuk menjalani sesi meditasi demi menyembuhkan diri. Namun situasi berubah ketika keinginan untuk membantu justru berkembang menjadi bentuk kontrol ya. Suara-suara misterius mulai terdengar, terus membuat hubungan keempatnya itu dipenuhi dengan kecurigaan. Perlahan, batas antara kenyataan dan prasangka itu makin sulit untuk dibedakan. Masing-masing karakter mulai mengikuti apa yang ingin mereka percaya. Sementara itu, official teaser poster menampilkan Rahel Amanda, Martino Leo, dan juga Kevin Ardilova dalam kondisi terkulai. Hanya Karina Salim yang terlihat masih sadar sehingga memunculkan pertanyaan mengenai kejadian yang menimpa mereka. Ilya Sigma mengatakan Hasut ini memiliki cerita yang cukup personal baginya karena film tersebut mengangkat luka, rasa percaya, serta keinginan untuk menyembuhkan orang terdekat. Film Hasut terasa personal bagi dirinya karena katanya bisa apa ya menyembuhkan orang yang dia sayangi ya. Menurut Ilya, film ini juga mempertanyakan batas antara perhatian dan kontrol. Ia menyebut sebagian besar proses syuting dilakukan di luar ruangan termasuk di sejumlah kawasan hutan. Meski mengambil lokasi di alam terbuka, proses produksi film Hasut ini berjalan dengan lancar dan Ilya mengatakan seluruh kru dan pemain dapat menjalani syuting tanpa kendala berarti. Karina Salim juga melihat Hasut ini menawarkan pendekatan berbeda dalam menghadirkan ketegangan karena bisa membangun rasa takut tanpa menghadirkan hantu ya. Menurut Karina, penggunaan suara dan juga alat komunikasi seperti HT justru dapat menciptakan suasana yang mencekam ya. Dan Hasut ini diproduksi oleh Tuta Films dengan Putra Tuta dan Sierra Tami Harja sebagai produsernya. Film ini dijadwalkan tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 8 Oktober 2026.
1: Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
2: Teman terbaik kamu. Proudo FM.
3: Wah, aduh. Foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
4: Woi, Nin.
3: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu. Yang ada, kamu kena tipu.
4: Hah? Kena tipu?
3: Foto selfie bersama KTP itu nyata rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
4: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
1: Pro2 FM,
2: teman terbaik kamu.
5: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
6: Gencana.
7: Excuse me, thank you, kumao.
5: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
8: Tabe.
9: Matur nuwun.
10: Dagawel.
11: Rancabana.
5: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
2: Waktunya jaga malam.
12: Jangan galau malam-malam.
1: Pro2 FM.
13: Jangan galau malam-malam.

0: Coba bayangkan, kalau manusia punya satu jantung, ternyata ada hewan yang punya tiga jantung sekaligus. Yap, dia adalah gurita. Dua jantung gurita bertugas mengalirkan darah menuju insang, sementara satu jantung lainnya memompa darah ke seluruh tubuh. Dan bukan cuma itu, darah gurita ternyata berwarna kebiruan. Hal ini karena gurita menggunakan protein bernama hemosianin untuk membantu membawa oksigen. Tapi ada fakta yang lebih unik lagi. Saat gurita berenang, jantung yang memompa darah ke seluruh tubuhnya justru berhenti berdetak sementara. Makanya, gurita lebih sering memilih merayap di dasar laut daripada berenang terus-menerus. Tiga jantung, darah biru, dan cara bergerak yang unik. Laut memang penuh dengan makhluk yang bikin kita geleng-geleng kepala.
1: Produser, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produser FM.
4: Jangan galau malam-malam.

pasti udah gak asing lagi sama film Harusnya Horor ya, yang sudah tayang di bioskop Tumung Pro 2. Cuma baru-baru ini sutradara Harusnya Horor ada Reza Otavian atau biasa akrab sapa Reza Arab ya, itu katanya siap menempuh jalur hukum terhadap pihak yang membajak filmnya. Langkah tersebut diambil setelah ada potongan adegan film yang sedang tayang di bioskop itu beredar di media sosial. Salah satu akun yang menjadi perhatian Reza adalah akun X ya, ada @patriarkibasi. Jadi akun tersebut diduga menyebarkan rekaman adegan Harusnya Horor disertai tulisan bernada hinaan ya. Reza mengatakan pihaknya akan melayangkan somasi terhadap akun tersebut dan ia menilai tindakan itu bukan hanya merugikan film tetapi juga tidak menghargai makna dari adegan yang dibagikan ya. Mengunggah spoiler dan juga membajak secara sadar, mengetik caption dengan nada hinaan secara sadar, dan hal inilah yang membuat Reza Octavian akan menempuh jalur hukum. Menurut Reza, adegan yang dibagikan tersebut memiliki makna personal baginya. Ia menyebut adegan itu dibuat berdasarkan kebiasaannya bersama media Lula Lava ya. Sebelumnya rumah produksi SJ Inter Picture juga telah mengingatkan penonton untuk tidak merekam apapun dan menyebarkan materi film. Larangan tersebut mencakup rekaman layar bioskop dan potongan adegan yang kemudian diunggah di media sosial. Pihak produksi menegaskan akan mengambil langkah hukum terhadap pelaku pembajakan. Tindakan tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan dari penyebaran materi film. Harusnya Horor sendiri menjadi debut akting layar lebar bagi seluruh anggota yang terdiri dari George Tirson, ada Yuka Teo Glenn Wijaya, ada Gary Andriawan Ang, Teguh Prakoso, Aldi Renaldi, Arianto, Nico Junius, dan juga Bravision ya. Jadi film ini menghadirkan juga ada Roni P. Chandra, ada Reina Venska, ada Heru Suwarno dan Malka Rafasya, ada Yosua Marcelos atau Celos ya, turut tampil juga dalam film tersebut sebagai penampil spesial. Bagi Reza, Harusnya Horor ini menjadi bentuk penghormatan sekaligus warisan untuk mendiang Lula Lava. Karena itu ia menegaskan tidak akan tinggal diam jika karya tersebut dibajak sekaligus digunakan untuk menghina.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Produser, teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM.

Nomor produksi film horor Lubang Buaya 309 hari sebelum tragedi berdarah resmi merilis official trailer dan juga final posternya. Karya sutradara Hanung Bramantyo ini mengangkat misteri pemburuan berantai berlatar tahun 1964. Hanung mengatakan film tersebut bukan cerita mengenai peristiwa 30 September atau tragedi di sumur Lubang Buaya. Cerita ini justru mengambil latar setahun sebelumnya ketika konflik politik terjadi di sebuah desa bernama Lubang Buaya. Jadi katanya ini bukan film tentang 30 September atau G30 SPKI, tapi 309 hari sebelum 30 September. Dan film ini menceritakan peristiwa yang ada di sumur Lubang Buaya, tapi kejadiannya pada satu desa bernama Lubang Buaya ya. Dalam ceritanya, desa Lubang Buaya ini diguncang pembunuhan berantai terhadap sejumlah tokoh desa setiap tanggal 30. Para korban ditemukan dengan punggung berlubang dan berbagai sindiran seperti tamak, lamis, serta maruk. Nah, official trailer memperlihatkan Letnan Sugeng yang ditugaskan mengungkap motif serta dalang di balik rangkaian pembunuhan tersebut. Penyelidikan Sugeng kemudian berhadapan dengan rumor hantu bolong dan ketegangan sosial yang semakin meningkat di desa. Sementara itu, final poster menampilkan tangan misterius yang terlihat menembus punggung berlubang seorang perempuan. Visual tersebut menjadi gambaran teror utama sekaligus teka-teki yang akan menjadi bagian penting dalam cerita film. Hanung tidak hanya menggunakan sosok hantu sebagai elemen horor, namun mengandalkan ketakutan masyarakat terhadap ketidakadilan pada masa tersebut. Teror yang diangkat tidak hanya berkaitan dengan hal gaib, tetapi juga persoalan kekuasaan, korupsi, dan juga penindasan. Ia menerapkan konsep multi-twist yang terinspirasi dari perkembangan industri perfilman Korea Selatan dalam membangun alur cerita. Pendekatan tersebut membuat film tidak hanya mengandalkan satu plot twist, tetapi menghadirkan sejumlah alur secara berlapis. Menurutnya, alur film terasa rapi dan cepat sehingga penonton tidak memiliki banyak waktu untuk menebak pelaku. Dan ia meyakini penonton akan ikut melaksanakan ketegangan Sugeng ketika berusaha mengungkap siapa dalang di balik rangkaian kejadian tersebut. Film ini sebenarnya sudah diputar di International Film Festival Rotterdam di tahun 2026, tepatnya di bulan Januari lalu. Dan film tersebut juga berhasil masuk ke nominasi B-Extreme di Busan International Fantastic Film Festival di Korea Selatan. Film Lubang Buaya 309 hari sebelum tragedi berdarah merupakan produksi dari Adia Pichan yang bekerja sama dengan Dapur Film. Film ini dibintangi Karissa Peruset dan juga Anya Zen yang tayang di bioskop Indonesia pada 1 Oktober 2026.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan

Pro 2. Selamat malam teman Pro 2 seluruh Indonesia ya. Kali ini bukan Edit nih yang nemenin kamu di Music Live Chat malam hari ini, tetapi gue Oza ya, sang Mas MD Allah. Yang bakal nemenin lo selama 1 jam ke depan teman Pro 2, yang pastinya bakal ngobrol-ngobrol santai dan juga seru barengan sama cewek cantik ya di malam hari ini. Kalau kamu udah lihat

layarnya yang tersebar di RRI Pro 2 FM seluruh Indonesia. Gue bakal ngobrol sama perempuan cantik yang datang dari panggung Indonesian Idol season 14, teman Pro 2. Pasti udah pada tahu dong ya. Gue bakal ngobrol sama siapa nanti, tapi nanti dulu ya. Nanti bakal gue mulai setelah lagu yang satu ini dulu, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, kamu harus tetap di Music Live Chat.

0: Squad Pro 2. Grogi nih Oza, karena sekarang Oza sudah barengan sama Medra. Halo Medra.
1: Hai.
0: Widih, udah cakep, semangat ya kan. tapi teman Pro 2, Oza mau ngingetin lagi ya buat kamu yang lagi ada di seluruh Indonesia. Ini Bintang Radio Indonesia yang terbaru di tahun 2026 itu baru aja dimulai. Dan fun fact-nya nih teman Pro 2, ini Medra adalah jebolan Bintang Radio di tahun 2018. Hey! Semua jebolan Bintang Radio teman Pro 2 pasti lulusannya itu paling enggak ya minimal ikut ajang pencarian bakat yang top juga, ada Indonesian Idol. Kita sebutin aja enggak masalah dong ya. benar enggak tapi?
1: Benar dong.
0: 2018 si Medra ikut Bintang Radio barengan siapa?
1: Kalau enggak salah 2018 atau 2019 ya, itu bareng Sabrina, Ozzy.
0: Sabrina. Oke. Terus?
1: Terus ada teman-teman lainnya juga. Cuman saat itu karena sleting kali ya, kelahiran kita, Sabrina sama Ozzy sih, kita anak tahun 2000.
0: Waduh. Jadi waktu itu Medra mewakili daerah
1: Kepulauan Riau
0: tuh teman Pro 2. Wow. Ini jagoannya Batam nih teman Pro 2. Tapi balik lagi soal Medra nih. Ini kalau gue boleh tahu namanya Medra, apakah Medra lahir di bulan Mei?
1: Benar. Dranya apa yuk? Dranya apa?
0: Apa itu ya? Kalau Mei apa? Apa sih Medra? Gue gak tahu.
1: Tahun Naga.
0: Tahun Naga. Oh,
1: Dragon,
0: jadi
1: Dragon.
0: Medra, Maid Dragon.
1: Wah. Iya.
0: Apa bapak ibu suka nonton film kungfu apa? kenapa ada dragon ya? Karena emang Medra itu.
1: Karena kebetulan emang lahir di tahun Cina juga kan, Chinese. Waktu itu naga emas, dan aku kan orang
0: Chinese.
1: Cina ya.
0: Oh, oke. Okay,
1: Muslim
0: okay.
1: gitu. Okay, terus okay. kasih nama cucunya ada kesana Cina.
0: Oke.
1: Okay. Tahun naga, dan ada apa ya? Tahun Arab juga sih, Safar. Jadi Medra Ajuisa Putri.
0: Oke, jadi arti dari nama lengkapnya Medra, Medra Ajui
1: Ajuisa Putri.
0: Saputri. Artinya ada dari Chinese ya, ada dari Arabnya juga tuh ya.
1: Iya.
0: Berarti lu ada keturunan Chinese ini, Bro. Meimei ya, Meimei.
1: Iya, kecil dipanggil Meimei. Di sekolah sering dipanggil Meimei.
0: Aduh teman Bro 2. Dan kecilnya ini Medra berarti berada di Batam ya?
1: Iya, Tanjung Balai Karimun.
0: Tanjung Balai Karimun. Dan waktu kecil dulu masih ingat gak lagu yang pertama kali lo suka nyanyiin atau pertama kali yang lo bisa nyanyiin?
1: Oh, wow. Lagu pertama kali yang aku suka itu lagu Kotak sih.
0: Waduh. Kotak-kotak itu di umur berapa tiba-tiba masih, suka lagu Kotak?
1: Masih SD, kelas 3 apa ya? Kalau gak salah kelas 3 SD. Pelan-pelan saja.
0: Wow. Oh, berarti itu udah zamannya ini ya, MP3 ya?
1: Iya.
0: Yeah. Oke, jadi lagu pertama yang waktu itu Medra suka adalah Pelan-pelan Saja.
1: Sama lagu Melly Goeslaw Bunda, karena pertama kali lomba nyanyi waktu kelas 3 SD ya.
0: Jadi waktu-waktu lu masih kecil, kelas 3 SD itu, waktu masih SD, itu genre yang lu suka rock berarti?
1: Sebenarnya suka banget rock.
0: Alright. Jadi waktu itu suka rock berarti dimulai dari kesuka sama Kotak.
1: Kotak.
0: Terus kalau internasionalnya siapa waktu itu?
1: Aku suka banget sama Janis Joplin.
0: Oke, kalau Evanescence gak denger ya?
1: Denger juga.
0: Jadi awalnya suka sama musik rock. Berarti dimulai sama lagu Kotak yang berjudul Pelan-pelan Saja. Dan Medra akhirnya setelah itu suka ikut lomba-lomba berarti di Batam.
1: Iya, lumayan.
0: Itu gimana ceritanya dulu waktu masih ABG itu, waktu masih SMP, SMA itu suka ikut lomba apa Medra di sana?
1: Jadi waktu SD itu ada kegiatan nasional kayak FLS2N. Terus lomba tingkat anak-anak SD waktu itu. Jadi pertama kali aku ikut lomba kelas 3, ikut lomba nyanyi antar kabupaten aja. Itu aku gak dapat juara tuh, final pun gak masuk. Karena emang benar-benar staket bisa nyanyi standar anak-anak.
0: Iya.
1: Setelah dari situ kayak termotivasikan, oh mah ternyata nyanyi tuh enak ya. Terus punya orang tua yang bisa, yang alhamdulillah sampai sekarang itu nge-support anaknya. Terus okay, if you like it ya udah do it gitu. Tapi harus serius ya gitu. Jadi mulai naik kelas lagi, tahun selanjutnya ikutlah lomba FLS2N. Kaget juga tuh dapat juara satu ke sekabupaten, terus dapat juara satu lagi ke provinsi, terus ke nasional.
0: Wow.
1: Jadi jadi kaget kan. Oke, kayaknya aku suka nih nyanyi.
0: Oke.
1: Sampai dari kecil tuh bermanifestasi lah afirmasi kalau nanti suatu saat pengen jadi penyanyi yang profesional yang dikenal banyak orang, yang lagunya tuh didengar banyak orang gitu.
0: Wow. Tapi kalau kostum dulu pertama kali nyanyi jadi juara satu masih ingat gak kostumnya apa?
1: Pakai Sailor Moon gitu.
0: Oh gitu. Tapi bukan warna hitam.
1: Bukan, jadi Sailor waktu SD itu kostum pertama kali menurut aku lumayan glamour. Itu kostum yang mamaku desain sendiri bentuknya, dibawa ke tailor, itu di fashion ala-ala Sailor Moon. Jadi benar-benar kayak tahu kan karakter-karakter Jepang cewek yang kayak
0: ada itu warna power, yang warna biru Sailor Moon-nya?
1: Warna pink campur gold sama silver gitu.
0: Wow. Nyanyinya lagu rock.
1: Waktu itu ditentuin sih nyanyinya lagu Indonesia Jaya.
0: Oke, dan itu awal karirnya Medra dari anak daerah dan akhirnya menjadi juara satu di ajang nasional.
1: Waktu itu belum, masih cuman finalis doang.
0: Finalis doang. Dan akhirnya itu bisa ikut bintang radio di umur berapa?
1: Di umur ikut bintang radio pertama kali itu di umur 16 tahun itu nasionalnya di Kendari dapat juara satu se-Sumatera.
0: Wow.
1: Terus ikut lagi di tahun 2018 apa 2019 di Jakarta. Finalis.
0: Oke, dan itu berarti di SMA ya?
1: Itu SMA.
0: Wow, tuh teman Pro 2. Jadi buat kamu mungkin yang punya bakat bernyanyi atau merasa suara kamu kece ya, langsung ikutan karena bisa jadi kayak Medra nih ya. Karena banyak banget lulusan bintang radio tuh yang sekarang alhamdulillah apa namanya karirnya tuh cemerlang seperti Medra, ada juga Josh, ada juga siapa namanya Rio Laksar dan masih banyak lagi ya. Tapi kalau boleh tahu juga nih, ini kan akhirnya Medra masuk ke Idol season 14. Waktu itu ceritanya gimana sih, awalnya lo tuh pengen kayaknya gue mesti ikutan Idol deh. Nah, setelah ikutan bintang radio misalkan. Ini, gimana ceritanya?
1: Ceritanya lumayan long story.
0: Oke, gimana?
1: Jadi aku itu hijrah ke Jakarta semenjak lulus SMA lah ya. Tunggu setahun dulu karena nunggu ada yang lulus juga. Pindah kita ke Jakarta di saat usiaku 19 tahun. Itu aku benar-benar pengen menjadi seorang musisi lah.
0: Wah, itu udah berarti udah dari udah rumah tuh. Wah, gua harus ke Jakarta nih.
1: Nah, kayak gitu terus. Singkat cerita, udah lama di Jakarta aku kadang mama juga ikut kan bolak-balik karena memang kemana pergi selalu mama yang nemenin gitu. Saat ini aja aku sama adik aku emang kemana pergi tuh harus ada yang nemenin gitu karena anak cewek.
0: Terus
1: aku tahun 2023 itu mewakili Indonesia ke tingkat internasional lomba menyanyi, dapat juara 2 alhamdulillah.
0: Itu lomba apa namanya?
1: Icing World.
0: Kayaknya gue tahu tuh. Icing World. Oke. terus.
1: Terus di tahun 2025 awal aku udah ada rasa menyerah dengan dunia musik.
0: Oke. Udah mulai hopeless ya.
1: Iya udah mulai.
0: Aduh kok gak naik-naik nih gitu.
1: Gini aja. Iya. Aku juga sempat masuk di label musik sebelumnya gitu kan, tapi kok masih stuck ya kan. Aku merasa maybe this is not meant for me. Mungkin ini hanya one of my hobby aja lah gitu untuk nambah-nambah pengalaman sebagai lainnya lah.
0: Tapi gue stop dulu ya. Waktu itu Roni Parulian juga pernah ngomong, dia tuh sebelum waktu interview di Pro 2 sebelum ikut Idol tuh dia juga diterima di Transjakarta kalau gak salah. Dan akhirnya dia gak masuk di Transjakarta, bolos ikut audisi Idol dan sekarang jadi penyanyi top. Nah kalau Medra berarti waktu itu sempat berkarir, udah sempat hopeless nih kok karir gue gak naik-naik. Akhirnya
1: dan jujurly ini udah audisi yang kelima Indonesian Idol baru bisa sampai di top 4.
0: Wow, gitu. Ini audisi yang kelima.
1: Iya.
0: Dan akhirnya pada saat audisi itu di audisi pertama masuk ke apa namanya? Kalau itu 12 besar ya Idol ya?
1: Jadi aku pernah ikut 5 kali ya, tahunnya tahun Salma Idol yang 12. Season 12 aku juga ikut tapi cuma sampai eliminasi 2 doang. Terus tahun 2025 aku sempat hopeless, aku udah jual semua barang-barang di Jakarta dan aku pindah ke Tanjung Balai Karimun, aku punya di Batam, baru 2 bulan udah di calling lagi ada audisi gitu. Akhirnya aku ikut lagi lah, ya udahlah daripada menyesal nanti kan gitu ya. Jadi ya udah tawakal aja, ikut aja bismillah kalau misalkan memang rezeki ya udah gitu kan. Akhirnya lolos, kaget juga kayak ya lolos nih, udah sampai ke top 4 pun akhirnya kita cari lagi tempat tinggal baru, okay. Beli lagi kasur, beli okay. lagi peralatan rumah.
0: Jadi mulai lagi ya.
1: Kayak gitu.
0: Oke, okay. Dan kalau di Idol season 14 ini ya, kan banyak banget teman-temannya Medra. Nah, kalau gue boleh tahu nih, siapa sih idol yang cowok nih yang paling dewasa di Idol top 14 menurut Medra? Yang paling dewasa ya kan, yang paling bisa ngomong sama teman-temannya. Itu ada enggak sih?
1: Aduh.
0: Cowok-cowok ya,
1: aduh,
0: cowok.
1: Aduh ya Allah. Aku sangat-sangat mengenal baik teman-temanku yang cowok semuanya, udah kayak abang adik sendiri, kakak adik gitu ya. Season 14 ini menurut aku sangat bersyukur bisa menemukan keluarga baru. Kita sangat bondingnya kuat sekali. Karena berawal dari kompetitor malah jadi saudara baru, dan untuk sikap sifat itu mereka jujur childish
0: semua. Oke, oke. Berarti kalau yang paling childish, yang paling suka ngambek deh. Kalau idol top idol 14 yang
1: sebenarnya
0: cowok.
1: Bukan suka ngambek sih, lebih ke suka ganggu adik-adiknya gitu. Bang Jos sih.
0: Oh, Jos berarti.
1: Jadi,
0: wow.
1: Dia itu kalau aku sama dia tuh kita sering digelarkan Tom and Jerry.
0: Oke, okay, sering ribut berarti.
1: Sering ribut. Enggak tahu kenapa. Tiba-tiba aja suka beda pendapat gitu. Tapi kalau lagi baik-baik aja. Cuman kalau overall kayaknya yang paling dewasa itu Bang Dandi sih.
0: Bang Dandi ya.
1: Iya, dia yang paling ngayom gitu.
0: Oke, okay. Jadi kalau yang paling dewasa tuh Bang Dandi. Kalau perempuan yang paling suka apa ibaratnya ya, menyerah lah, paling gampang menyerah, paling gampang sedihan, itu siapa sih?
1: Siapa ya?
0: Abu Medra. Bukan ya?
1: Enggak, mereka semua tuh punya, kayaknya mereka punya super power. Kekuatan yang gak ada lelah-lelahnya gitu loh.
0: Okay.
1: Bahkan kita setiap pulang kegiatan jam 1 malam ya, jam 2 sampai ke apapun, mereka masih semangat, masih bisa ketawa hahai gitu. Kayaknya mereka semua semangat deh, gak pernah terdengar kata-kata ingin menyerah gitu.
0: Berarti yang powernya paling gede deh perempuan, yang kalau misalkan idol kan mulai dari pagi pulang malam, itu yang masih powernya masih kenceng gitu. Yang di cewek di season 14 ada gak? Yang tenaga itu gak habis-habis, itu siapa?
1: Jujur aku jarang sakit di idol. Kayaknya aku yang paling, mungkin karena aku perempuan yang paling dewasa juga di sana. Karena aku harus nunjukkan dong ke adik-adik kalau ini kakak nih kuat loh. Kuat. Kalian jangan kalah ya, jangan pula lebih jompo dari kita. Gitu kan. Kuat pun karena mereka semua sih. Okay. Kita saling semangatin. Karena aku kalau udah sampai apart tuh, kalian lapar gak? Biar aku masak. Gitu. Terus misalkan,
0: berarti yang suka masak tuh Medra berarti ya?
1: Semuanya suka masak sih. Aku kalau lagi moodnya bagus masak. Kayak terus, gitu. Terus masakin buat mereka kan. Makan nih, makan bareng-bareng gitu. Terus kalau misalkan yang paling dewasa nih, yang cewek, ada dua orang.
0: Siapa tuh?
1: Niki dan Keiko.
0: Oke, kalau Niki udah kelihatan sih kayak dewasa dia ya.
1: Mereka tuh benar-benar pemikirannya mature. Dan apa ya, aku kan kalau ngobrol sama mereka tuh aku menyesuaikan usia.
0: Betul.
1: Dari yang paling kecil sampai yang paling dewasa gitu. Dan beda sih kalau sahabat aku di idol itu cewek itu Archelly.
0: Okay.
1: Cuman kalau udah deep talk sama Keiko dan Niki tuh kita bisa sama nangis.
0: Alright.
1: Gitu.
0: Itu berarti persahabatan kalian dalam juga ya?
1: Dalam banget.
0: Di anak-anak idol. Dan momen yang paling berkesan nih buat Medra yang gak bisa dilupakan tapi bukan di panggung ya. Waktu masih bareng-bareng tuh apa sih?
1: Sama teman-teman ya. Apa ya, pas kita dapat jam pulang lebih cepat.
0: Oke, itu biasanya pulang lebih cepat tuh jam berapa?
1: Kalau udah lagi latihan, udah selesai build-in, iklan dan lain-lain. Misalkan kita pulang jam 10 aja tuh atau jam 11, kita udah bersyukur banget.
0: Wow, karena jadi biasanya kayak, sampai pagi ya.
1: Jadi kayak, jam tidur kita bagus nih.
0: Oke, gitu. Dan itu momen yang paling apa namanya, paling berkesan ya?
1: Iya, berkesan banget.
0: Luar biasa teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 nih, untuk fansnya Medra namanya Medragon ya?
1: Iya, Medragon.
0: Medragon juga bisa ikut nanya di YouTube-nya Pro 2 FM Jakarta. Ini udah banyak banget yang absen ya teman Pro 2. Nanti bakal gue kasih pertanyaan ke Medra nih. Jadi buat kamu yang pengen nanya langsung aja, bisa di WhatsApp di 0811-800-105 atau bisa langsung lewat YouTube-nya Pro 2 FM Jakarta di @Pro2Jakarta teman Pro 2. Dan pastinya abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang single terbarunya Medra yang berjudul apa Medra?
1: 100 hidup lagi.
0: Wah, kenapa tuh 100 hidup lagi? Nanti kita bahas. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Medra Teman Pro 2 dengan 100 hidup lagi. Wow, suaranya menggema. tapi Medra, kalau boleh tahu, ini kan tadi gue sempat dengerin ya lagunya. Itu lagunya menurut gue cukup menusuk, nusuk untuk seseorang yang benar-benar apa namanya? Apa ya? Jatuh cinta sama pasangannya. Ini cerita tentang apa sih?
1: Jadi gini, kan enggak semua lagu ini menurut perspektif Medra ya. Sebenarnya ini lagu 100 hidup lagi ini, 100 hidup lagi, lagu 100 hidup lagi ini perspektifnya tuh banyak. Bisa antara cinta seorang ibu dan anaknya.
0: Oke. Okay.
1: Tapi ini aku menjelaskan khusus yang pasangan aja ya.
0: Oke. Okay. gimana?
1: Gak semua hubungan itu harus diakhiri dengan perpisahan kan. Jadi mungkin lagu 100 hidup lagi ini bisa mengeluarkan isi hati orang yang merasakan kisah ini. Jadi dia punya pasangan, dia tahu kekurangannya apa, baik jeleknya ke dia juga seperti apa. Tapi dia karena saking cintanya, sayangnya sama ini orang, walaupun dia seandaikan hidup reinkarnasi itu memang ada, 100 hidup kali lagi pun mau sama orang yang sama.
0: Wow, 100 kali hidup tetap mau sama orang yang sama.
1: Kalau lebih dari 100 berarti dia udah angkat tangan.
0: Oke, okay. berarti kalau misalkan di kehidupan sehari-hari, misalkan ya kan, Medra ketemu sama cowok yang menurut Medra seperti itu, apakah Medra akan melakukan hal yang sama?
1: Mungkin aku akan
0: apa cuma 60 aja, 60 60.
1: Enggak ya. Kan gak semua orang bisa mengungkapkan perasaannya kan. Mungkin lewat lagu ini dia bisa mengungkapkan perasaannya, bisa di share mungkin, di repost ulang biar dia mendengarkan, aku tuh cinta ini loh sama kamu, kenapa gak sadar sih, kenapa kamu masih jahat sama aku, aku tuh rela loh mau hidup sama kamu, 100 hidup kali lagi pun aku mau gitu.
0: Jadi ini memang relate ya sama perempuan-perempuan biasanya nih.
1: Kayaknya kebanyakan perempuannya
0: kayak gini
1: ya. Ya kalau perempuannya pakai perasaan banget.
0: Iya, benar. Benar sih teman Pro 2.
1: Jangan jahat-jahat sama cewek.
0: Ya tapi Medra, lagu ini tuh ditulis sama
1: Kak Andromeda, Kak Giant, dan Medra.
0: Oke. Nah, kalau boleh tahu, Medra di lagu ini tuh nulis di part liriknya atau memang di bagian musiknya?
1: Jadi aku ada tulis bridge-nya.
0: Oke, yang gimana tuh bridge-nya?
1: Kayak gini.

0: Wih.
1: Itu lo nulis bridge-nya berapa lama? Apa sekali langsung dapat?
2: Jadi malam sebelum mau ketemu sama Kak Andromeda, aku udah mendengarkan lagunya, aku udah lihat liriknya yang dari Kak Andromeda. Kak, ini liriknya deep banget, artinya sangat dalam, sampai aku ngerasa kok lagu ini bodoh banget ya, gitu kan. Aku simpan di notes itu judulnya sebelum 100 ribu lagi, aku save judulnya tuh bodohnya. Karena memang saking cinta tuh logika udah gak bisa dimainkan lagi kan. Jadi aku mau kuatkan liriknya, part dengan lirik yang aku kasih, aku bikinnya malam sebelum ketemu sama Kak Andromeda. Tapi liriknya diperbaiki lagi sama beliau, gitu kan. Isinya tuh, bukan berarti aku tak tahu lukaku. Aku mencintaimu dengan sebesar itu. Ini salahku sih karena memilihmu, bukan karena aku tak mampu pergi darimu.
0: Waduh.
2: Jadi dia tuh sebenarnya bodoh-bodoh pintar.
0: Tapi tapi kalau gue penasaran, lirik yang sebelum direvisi sama Mas Andromeda, lu masih hafal gak? Masih inget gak?
2: Enggak. Itu lirik udah overall itu dari Kak Andromeda semua. Aku tambah.
0: Jadi Medra sempat menambah di bagian bridge-nya berarti ya. Luar biasa teman Pro 2. Dan lu bisa menambah itu berarti pernah mengalami dong?
2: Enggak. Aku suka nonton drama aja.
0: Suka nonton drama aja. Terus?
2: Alhamdulillah ya. Aku jujur ya, aku gak pernah mengalami tentang patah hati, kisah percintaan dan lain-lain gitu, karena memang aku belum pernah di relationship gitu sampai di usia yang sekarang ini. Jadi belum pernah merasakan pacaran tuh seperti apa sih gitu.
0: Oke.
2: Tapi aku tuh suka film-film romantis. Aku suka film yang penuh dengan drama gitu, karena aku juga suka menyanyi, aku harus bisa masuk ke dalam lagunya. Oh, aku harus bisa menyanyikan lagu dan aku harus masuk ke dalam ceritanya. Aku harus bisa mengekspresikan perasaan orang yang merasakan isi dari lagu ini, gitu sih.
0: Dan di lagu ini juga dibantu sama Barsena Bestandi ya?
2: Yes, itu vocal itu, director.
0: Itu prosesnya gimana tuh? Aku pada saat take vokal, ya. Kenapa seneng ya?
2: Pas dengar Medra yang dari kamu Kak Barsena, ya Allah, masya Allah gitu. Soalnya dia juga pernah ngedirect Mahalini dan teman-teman lainnya lah. Kak Barsena itu orangnya apa ya? Tipe kal yang calm down, dinginnya bukan dingin kulkas sih, maksudnya orangnya tuh menenangkan. Jadi di saat kita mau recording tuh kan harus tenang ya. Aku tuh gak bisa banget kalau yang tipe kal yang dipush push gitu. Nah, kabar Sena ini, ayo Me, kasih improv sedikit seperti ini. Oh bagus, keren. Jadi kita kayak semangat gitu kan. That's why jadi bikin aku kayak nanti next pengen sama kabar Sena.
0: Waduh, berarti gitu. Cocok ya?
2: Cocok, alhamdulillah.
0: Dan di part ini pada saat tag yang paling sulit menurut Medra tuh yang mana? Di lagu ini?
2: Kalau secara tekniknya itu pas setelah bridge.
0: Yang karena, bagian apa tuh?
2: Ulangi salamu seribu kali lagi. Tapi harus pakai chest kan? Karena dia marah. Kayak ulangi aja leh, keluar deh cinanya.
0: Ya, berarti di part yang paling sulit itu part itu ya?
2: Maksudnya ulangi aja salah kamu sampai 1000 kali lagi gitu. Ya udah marah, itu udah klimaksnya. Jadi harus lebih emosional lagi nyanyikan di bagian part itu.
0: Dan part yang paling apa namanya emosional juga di part itu berarti ya?
2: Iya, di akhir lagu.
0: Itu teman Pro 2. Jadi kalau kamu dengerin lagu Medra yang terbaru, itu harus dengerin sampai akhir ya.
2: Iya.
0: Karena di situ puncaknya, nampolnya tuh di situ teman Pro 2. Dan kalau boleh tahu lagi nih, setelah 100 hidup lagi, ya kan? Ini bakal ada sesuatu lagi kah nanti ke depannya?
2: Ada dong.
0: Ada ya.
2: Dan aku bersyukur banget ya, semoga lagu-lagu selanjutnya itu akan bersambung lah dari cerita yang ini. Jadi ada ceritanya sendiri.
0: Gitu. Jadi apakah ke depan nanti lo bakal nulis lagu?
2: Pasti dong.
0: Pasti ya. Udah pasti. Mulai belajar nulis lagu tuh?
2: Udah.
0: Apa? Udah ada lagu sendiri yang lo buat?
2: Ada. Aku masih nulis lirik aja sih.
0: Masih nulis lirik
2: coba,
0: aja.
2: Coba nulis lirik, karena kan zaman sekarang orang tuh lebih suka yang selain easy listening, yang lebih gampang di apa masukin dalam pikiran, yang relate sama kehidupan mereka juga, dan kata-katanya tuh tidak apa ya. Kalau aku lihat sekarang kan musisi-musisi tuh pintar-pintar gitu loh bikin lagu. Sekali kita dengar, contoh kayak lagu Kak Nuka aja tuh keren banget gitu kan, maksudnya bisa dilihat di kehidupan orang-orang zaman sekarang.
0: Oke, jadi ke depan bakal seperti itu Medra ya.
2: Insya Allah.
0: Tapi kan tadi Medra sempat bilang bahwa Medra tuh belum pernah merasakan yang namanya cinta, ya kan? Belum pernah pacaran. Kita cinta pengen tahu deh.
2: Dari orang tua.
0: Iya, teman Pro 2. Emang tipe cowok yang Medra? Nah, Medra kan suka nonton drama nih, ya kan? Tipe cowok yang Medra suka tuh seperti apa sih? Kalau dari tingginya, apakah yang kayak Dimas Abdul misalkan, kita kan nggak tahu, ya kan? Apa yang kayak gimana? Kalau Medra kesukaannya kayak gimana sih? Apa yang kayak cowok-cowok Korea gitu? Gak gimana
2: ada
0: coba?
2: Tipe kalian yang spesifik. Tapi aku suka banget cowok yang mature sih.
0: Oh, yang dewasa.
2: Yang man.
0: Oke. Okay. Yang laki banget ya. Oke, oke. Terus kalau misalkan apa namanya? Looks-nya? Suka yang tinggi kah atau bisa yang lebih pendek dari Medak?
2: Superman.
0: Superman. Waduh.
2: Kayaknya tiap pemeran Superman tuh bagus-bagus.
0: Cocok
2: ya.
0: Cocok semua ya. Oh, berarti Medra tuh tipenya begitu, teman Bro 2. Tipenya yang tinggi ya kan, dewasa, Superman banget.
2: Maksudnya dan, biar kayak ada yang jagain gitu.
0: Okay.
2: Kita kan udah kecil ya. Biar ada yang gede.
0: Aduh, teman Bro 2, nanti bakal kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol sama Medra. Gue juga bakal ngulik-ngulik tentang pertemanan Medra ya, dan juga kehidupan Medra di luar bermusik, teman Bro 2. Tapi jangan kemana-mana, tetap di 100 FM, tetap di MLC Music Lab Chat.

0: Masih di Music Live Chat, masih barengan dengan Medra. Medra, tadi kan kita udah ngomongin tentang teman-teman yang ada di Indonesian Idol nih. Yeah. Kalau juri yang paling berkesan di Indonesian Idol itu siapa menurut Medra?
1: Juri itu semuanya berkesan banget buat aku. Aku suka sama semuanya. Bang Judika, Kak Unge, Teh Ocha, Bunda Maya. Dan yang paling berkesan adalah
0: siapa itu?
1: Kang Soleh.
0: Kenapa Soleh Solihun yang bikin Medra paling berkesan?
1: Karena aku kan baru di Idol juga. Dan begitu lihat salah satu jurinya adalah Kang Soleh, itu memberi warna baru lah di Indonesian Idol gitu. Dan di walaupun di depan kamera Kang Soleh itu terlihat kejam sama kita, tapi di belakang panggung dia sangat lovely.
0: Dan itu yang membuat Medra tuh memfavoritkan Soleh Solihun ya.
1: Salah satunya.
0: Salah satu juri yang terbaik buat Medra.
1: Iya.
0: Semuanya
1: terbaik.
0: Tapi kalau ngomongin hobi, Medra tuh hobinya apa sih, Mei?
1: Aku suka banget memasak sih.
0: Memasak.
1: Bukan memasak omongan orang. Aku suka masak, baking. Aku juga suka main makeup-makeupan kayak stylist sendiri, makeup sendiri gitu. Pokoknya tentang girls aku suka banget.
0: Pokoknya Medra tuh cewek banget ya.
1: Cewek banget.
0: Tapi tadi kan Medra dari Batam, dari Riau, Chinese juga. Masakan Chinese ada yang lu sering masak gak?
1: Oh, aku sering bikin Fuyung Hai. Paling gampang. Terus aku juga suka bikin mie kue tiao siram sendiri. Terus kayak tofu, dibikin cap tofu gitu. Dan aku selalu nyetok minyak wijen di rumah.
0: Alright, gitu. Karena itu wajib ya.
1: Wajib, karena memang aku suka banget sama masakan Chinese.
0: Tapi kalau dari semua masakan Chinese yang pernah Medra makan, yang paling Mei suka tuh apa sih?
1: Oh, yang paling aku
0: favorit
1: suka.
0: Favorit gitu. Wah, ini Chinese food yang paling favorit tuh ini nih.
1: Mereka itu punya char siu, tapi yang chickennya ya, bukan yang babnya. Itu enak banget. Terus Hainan juga enak banget.
0: Hainan, nah ya, itu juga enak tuh.
1: Itu enak banget. Terus aku lebih ke sup tofu mereka tuh enak juga.
0: Iya.
1: Pokoknya mereka tuh kalau bikin sup itu pasti kental, ada dari maizena-maizena.
0: Iya, betul.
1: Dan baunya wangi banget. Sama ikan siram lemon itu.
0: Ikan
1: itu
0: siram lemon ya. Oke. Gue belum pernah tuh. Tapi kalau tofu itu gue suka tuh.
1: Iya, enak banget.
0: Iya, itu emang enak.
1: Ya, masakan Cina.
0: tapi Medra, kalau misalkan udah bisa masak masakan Cina, berarti lagu Cina yang sering lo nyanyiin apa sih? Kalau masih kecil ingat nggak, kalau mama atau mungkin papa lagi nyanyi atau apa yang paling berkesan atau diingat-ingat sama Medra tuh apa lagunya?
1: Orang tua Medra itu kan bukan penyanyi ya. Aku belajar nyanyi lagu Mandarin itu waktu SD. Lagu pertama itu lagu Ting Hai.
0: Ting Hai itu apa tuh?
1: Ting Hai ku de sheng yi. Tapi untuk kemarin aku baru tampil di Batam, itu aku bawa lagu Zui Chang De Tian Ying.
0: Wah, wow, itu artinya apa tuh?
1: Artinya apa ya itu, guys? Aku cuma bisa nyanyi lagi.
0: Gimana
1: intinya
0: nyanyi?
1: Lagu itu tentang sama sih, tentang sepasang kekasih juga yang saling mencintai gitu. Lagunya kayak gini. Oh, Koko mau denger, Koko.
0: Koko mau denger, Koko mau nyawer ini.
1: Nyawer yang pakai uang kalung.
0: Iya, betul, ya. Uang kalung. Gimana lagunya coba?
1: Lagunya kayak gini.

0: Itu rapnya yang paling viral.
1: Iya, jadi ditunggu ya di tahun-tahun baru Cina nih teman Pro 2. Bisa diundang Meda ya.
0: Bisa dong.
1: Bisa dong, langsung kontak aja.
0: Iya kan, ntar aku datang-datang tinggal bilang Tachaho.
1: Yaudah, kita jangan kecilan dulu. Tapi terakhir nih harapan Medra untuk single terbaru Medra nih ya, yang berjudul 100 Hidup Lagi. Apa nih buat seluruh teman Pro 2, ada pesan-pesannya gak?
0: Ya, harapan Medra di single pertama Medra di Hits Record yang berjudul 100 Hidup Lagi, semoga banyak yang suka, cocok di telinga masyarakat Indonesia, bahkan di Asia, mungkin seluruh dunia yang rakyat Indonesia yang ada di luar sana mungkin kan. Semoga lagunya bisa terima baik, relate dengan sesuai dengan perasaan kalian. Aku tidak berharap ini kisah cinta kalian, tapi semoga ini adalah isi hati kalian yang ingin kalian ungkapkan, rasakan. Nih aku nyanyiin, jadi kalian dengar repost. Dan pastinya semoga viewersnya semakin banyak.
1: Amin.
0: Trend juga. Dan bisa punya adeknya lagi, maksudnya lagu kedua akan di up next song lagi.
1: Oke, dan ini lagunya juga bisa kamu pakai di TikTok lah ya, jadi sound kamu ya.
0: Bisa banget.
1: Misalkan kamu lagi pengen menyatakan ini ke pasangan kamu, ya kan?
0: Iya.
1: Kenapa lu selalu nggak serius sama gue? Bisa nih pakai lagu ini.
0: Bisa.
1: Tapi gue kebayang lo ya lagu ini 100 Hidup Lagi itu dibuat versi Mandarinnya.
0: Wow, iya juga ya.
1: Kayaknya cocok nih.
0: Cocok ya.
1: Karena lagu-lagu Mandarin tuh artinya
0: kayak drama-drama geracin-geracin Cina, terus pakai osnya yang ini, gitu ya.
1: Cocok ya, coba ya.
0: It's record. Ntar coba ya, coba ya. Tapi sebenarnya ini lebih ke pasangan yang udah married. Sebenarnya tuh lebih ngelekat sih, karena mereka kan sudah membangun rumah tangga, udah punya anak, pasti dia mencintai pasangannya setulus hati dia.
1: Oke, cocok nih teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang pengen dengerin lagu Medra terbaru 100 Hidup Lagi, sudah bisa di Pro 2 seluruh Indonesia. Abis ini Medra bakal nyanyi teman Pro 2 ya, dengan 100 Hidup Lagi. Dan sekaligus Oza sudah harus pamit ya dari program Music Live Chat. Thank you banget buat kamu semua teman Pro 2 yang udah join di MLC malam hari ini, dan nanti bakal dilanjut lagi dengan penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu masing-masing teman Pro 2. Kalau begitu Oza pamit, Medra juga pamit, dan ini dia Medra dengan 100 Hidup Lagi teman Pro 2.

0: Prodweather.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Prodweather FM.
3: Jangan galau malam-malam.

90,7 JFM Tunggu Produa masih bersama Eka di Jaga Malam. Tunggu Produa tadi barusan dengerin Music Live Chat yang disiarkan langsung secara berjaringan dari RRI Jakarta. Dan sekarang Eka hadir kembali di ruang dengar kamu RRI Produa Sorong ya. Siapa nih yang malam-malam ini suka lapar Tunggu Produa ya kan? Wah, lapar tengah malam itu wajar banget ya Tunggu Produa, cuma memang agak kesel juga sih, apalagi kalau misalnya lapar tapi gak ada makanan ya. Nah, kalau dituruti nih, biasanya kita khawatir berat badan kita naik ya. Tapi kalau diabaikan itu justru kepikiran karena gak bisa tidur, lapar gitu ya. Nah, kalau bingung harus ngelakuin apa, kali ini kita akan bahas ya teman berdua. Jadi lapar tengah malam itu bisa disebabkan oleh kebiasaan makan berlebihan sebelum tidur, begadang, atau olahraga berlebihan. Hal ini bisa dipahami dan dialami oleh orang-orang yang terutama ya biasanya yang lagi PMS, yang lagi mengkonsumsi obat-obatan ya, dan lain sebagainya. Terus selain itu, peningkatan hormon lapar yang membuat perut keroncongan itu juga bisa terjadi pada kondisi tertentu, misalnya kehamilan, saat sedang stres, terus kemudian menderita diabetes, obesitas, atau hipertiroidisme teman produa. Nah, ini nih kalau kamu tiba-tiba ngerasa lapar tengah malam, jangan langsung ambil piring dan nyendok nasi ya teman produa. Kali ini ada beberapa cara yang mungkin teman produa bisa ikuti kalau kamu lapar tengah malam. Yang pertama adalah minum air putih. Kurang minum air putih itu bisa bikin tubuh lemes dan bikin orang-orang tuh salah mengartikan rasa haus itu sebagai rasa lapar. Makanya gak heran kalau banyak orang yang sebenarnya kurang minum itu ngerasa lapar dan akhirnya makan lebih banyak dari biasanya. Oleh karena itu, jika tiba-tiba kamu ngerasa lapar tengah malam nih, cobalah minum segelas air putih lalu tunggu beberapa menit, karena keinginan untuk makan itu nantinya akan hilang teman produa ya. Terus kemudian kamu bisa minum susu hangat ya. Ini juga menjadi cara jitu untuk mengatasi lapar tengah malam tanpa harus makan. Hal ini karena susu itu sudah mengandung kalori dan sejumlah nutrisi penting lain yang bisa membantu merasa kenyang. Terus kalau ada cemilan, boleh banget nyemil teman produa. Kalau kamu terbangun tengah malam nih karena rasa lapar yang tidak tertahankan, boleh kok sebenarnya makan cemilan, dengan catatan pilih cemilan yang sehat, yang rendah kalori, misalnya buah-buahan ya, telur rebus, yogurt ya. Perhatikan juga jumlah porsinya, jangan sampai terlalu banyak ya. Terus kalau misalnya nih setelah minum air putih, minum susu, makan camilan tapi laparnya gak bisa hilang, mungkin ini sudah waktunya kamu makan makanan utama ya. Makanlah dengan porsi yang kecil dan pilih menu makan malam yang bergizi seimbang. Tapi setelah makan jangan langsung rebahan ya teman produa. Tunggulah beberapa saat sampai perut kamu terasa tidak begah, karena ini penting banget buat mencegah GERD ya teman produa. Jadi itu tips dari Eka teman produa. Kalau kamu lapar tengah malam, jangan sampai kamu salah mengartikan, jangan-jangan itu kamu cuma haus teman produa ya. Jadi gitu teman produa, abis ini Eka masih akan kasih beberapa informasi untuk teman produa semuanya. Dan Eka masih akan hadir dengan deretan lagu-lagu spesial di malam hari ini untuk teman produa semuanya.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
3: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
2: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
3: Tapi
2: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
3: Gak mau, Mager.
2: Ayo.
0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
4: Sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini?
5: Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
6: Iya, tuh aku buang.
5: Kamu jangan buang sembarangan.
6: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
5: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget, pungut.
7: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
1: Teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.

Baik, teman Prodo, kita akan ngebahas satu fenomena yang sebenarnya pengucapannya agak sedikit susah ya, teman Prodo, yakni revenge bedtime procrastination ya. Fenomena psikologi tentang begadang ya. Jadi setelah seharian hektik dengan aktivitas, mungkin kamu jadi sering menunda waktu tidur demi bisa menonton film favorit misalnya ya. Kalau iya, bisa jadi kamu sedang mengalami revenge bedtime procrastination ini. Jadi jangan biarkan, karena kebiasaan ini bisa berdampak buruk pada kesehatanmu. Nah, kesibukan di pagi hingga sore hari itu seringkali bikin sebagian orang itu tidak sempat untuk melakukan kegiatan yang disenangi. Nah, sebagai gantinya, mereka memilih begadang untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut di malam hari. Contoh nih, main medsos ya, nonton film, atau sekedar menikmati me time lainnya, main game gitu ya teman Prodo, karena gak sempat ngelakuin itu semua di siang hari ya. Nah, jika kamu pernah mengalami kondisi ini, artinya kamu telah melakukan yang namanya revenge bedtime procrastination. Jadi ini adalah fenomena ketika seseorang memilih untuk menunda waktu tidur demi mendapatkan waktu bersantai dan refreshing setelah menjalani hari yang melelahkan. Fenomena ini umumnya dialami oleh para pekerja dengan tingkat stres yang tinggi dan jam kerja yang panjang. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa fenomena ini dialami oleh para remaja juga dengan kesibukan yang semakin padat. Jadi revenge bedtime procrastination itu tuh seringkali bermula dari kebiasaan membuka media sosial sebelum tidur. Berawal dari 10 sampai 15 menit, lama-kelamaan berubah menjadi berjam-jam, bahkan bisa membuat kamu tidak tidur semalaman karena keasyikan ya. Kalau Eka baca nih dari sisi psikologinya, kebiasaan revenge bedtime procrastination ini dianggap sebagai kegagalan seseorang dalam mengatur dirinya, karena lebih memilih begadang untuk alasan yang kurang bijak daripada melakukan kegiatan yang lebih bermanfaat, yakni tidur ya, untuk istirahat. Terlebih lagi, orang yang melakukan fenomena ini umumnya telah menyadari dampak negatif dari perilakunya. Meski begitu, kebiasaan buruk ini tetap dipertahankan sebagai bentuk balas dendam atas kebebasan yang tidak bisa didapatkan di waktu siang hari. Nah, dampaknya nih, teman Prodo bisa mengalami kelelahan, mengantuk ya, sulit fokus, tidak bisa berpikir cepat, sulit mengambil keputusan, dan mudah ngerasa jengkel teman Prodo. Hal-hal tersebut pastinya bakalan mengganggu pekerjaan atau aktivitas kamu keesokan harinya. Belum lagi jika revenge bedtime procrastination ini sudah menjadi kebiasaan ya, dan kurang tidur yang berlangsung secara terus-menerus bisa meningkatkan risiko terjadinya sejumlah penyakit juga seperti jantung, diabetes, obesitas, gangguan hormonal, dan juga depresi. Jadi teman Prodo, untuk menghindari fenomena ini, kamu harus konsisten tidur dan bangun pada jam yang sama setiap harinya, termasuk di hari libur juga. Hentikan penggunaan ponsel dan gadget setidaknya 30 menit sampai 1 jam sebelum tidur. Lakukan relaksasi dengan baca buku misalnya, meditasi atau stretching sebelum tidur. Dan hindari minum-minuman berkafein di sore hari, teman Prodo.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
3: Produ FM, jangan galau malam-malam.

0: Kemiskinan bukan hanya soal kurangnya materi. Terkadang tantangan terbesar ada di cara kita berpikir. Berani bermimpi besar, berani berusaha keras dan yakin bahwa perubahan bisa dimulai dari diri sendiri.
1: Saya dulu takut mencoba, tapi setelah belajar keterampilan baru, hidup saya berubah.
2: Saya memilih untuk berwirausaha. Sedikit demi sedikit, keluarga saya bangkit.
0: Jangan takut bermimpi dan bertindak. Edukasi, keterampilan, dan kerja keras adalah kunci mengubah masa depan. Ubah cara berpikir, raih peluang, dan ciptakan masa depan lebih baik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia. Untuk Indonesia, bangkit bersama.

ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

Tomo Pro 2, saatnya jazz musik menemani Tomo Pro 2 semuanya sampai jam 12 malam. Selamat beristirahat buat Tomo Pro 2, hilangkan segala penat dan juga lelah yang ada di bahu Tomo Pro 2. Saatnya memejamkan mata sejenak ya, sampai esok pagi Tomo Pro 2 sebelum kembali beraktivitas.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Code WFM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Code WFM.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
6: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
7: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
6: Hah, parang?
7: Iya.
6: Terjadi korek api. Puntung rokok.
7: Betul.
6: Dan apa maksudnya ini?
5: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Produser dengan malunya irama lagu ini, maka salah satu tugas kami mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Senin tanggal 31 Agustus tahun 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore sampai malam hari ini berkenan bagi teman Produser. Kini saatnya kami mengundurkan diri dari udara dan kembali akan hadir esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan nama Yani Kladuma 2 Sorong, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman Produser dan akhirnya terimalah salam kebangsaan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi teman-teman 2 di kota dan kabupaten Sorong, bahkan di mana saja dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, program 2 teman terbaik kamu. Mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44 Kademak 2 Sorong, mengantarkan acara siaran untuk hari ini di tanggal 1 September tahun 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman-teman 2, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: Pro2FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Pro 2 FM. Teman

0: Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi

Lukas 12 ayat 31. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Seorang karyawan muda berdoa tiap hari sejak ia tahu ada undian berhadiah mobil Jaguar pada sebuah bank. Kebetulan, ia punya rekening di bank itu. Ia berdoa sambil memaksa Tuhan mengabulkan permintaannya. Pada akhirnya, ia memiliki mobil Jaguar itu. Ia membayar pajak undian dengan berhutang pada bank. Suatu hari, mobilnya harus diservis dan ada penggantian spare part yang menghabiskan biaya belasan juta. Terpaksa ia harus memakai kartu kreditnya untuk membayar tagihan. Keesokan harinya, ia sakit karena stres dan seringkali hanya makan makanan seadanya untuk menghemat uang. Mobil mewah, jabatan bagus, status sosial, gaji besar, pernikahan dan sebagainya. Kita semua pasti menginginkannya. Jika kapasitas kita tidak memadai untuk mendapatkan hal-hal tersebut, nasib kita akan sama seperti karyawan tadi. Tuhan ingin agar umatnya hidup bahagia. Namun, jika kapasitas mereka tidak mampu menampung berkat besar, hidup malah akan menderita, bukannya bahagia. Tuhan hanya akan mempercayakan perkara-perkara besar pada mereka yang siap, pada mereka yang selalu berusaha memperbesar kapasitas. Hidup berkarakter sesuai dengan buah roh dan hidup dengan aturan main yang Tuhan telah atur dalam Alkitab. Seberapa besar kapasitas kamu saat ini? Jika kapasitas kita sudah besar di mata Tuhan, tanpa harus meminta, Dia pasti akan memberikan hal-hal luar biasa pada kita. Perbesar terlebih dahulu kapasitas kita dalam Tuhan, maka Ia pun akan mencurahkan berkat-Nya atas kita.

0: Bu.
1: Iya, Le. Ada apa?
0: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
2: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
0: Halo, Bu. Halo, halo, Bu.
3: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
1: Asyik, gak ketahuan.
0: Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi.

Lukas 12 ayat 31. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Seorang karyawan muda berdoa tiap hari sejak ia tahu ada undian berhadiah mobil Jaguar pada sebuah bank. Kebetulan, ia punya rekening di bank itu. Ia berdoa sambil memaksa Tuhan mengabulkan permintaannya. Pada akhirnya, ia memiliki mobil Jaguar itu. Ia membayar pajak undian dengan berhutang pada bank. Suatu hari, mobilnya harus diservis dan ada penggantian spare part yang menghabiskan biaya belasan juta. Terpaksa ia harus memakai kartu kreditnya untuk membayar tagihan. Keesokan harinya, ia sakit karena stres dan seringkali hanya makan makanan seadanya untuk menghemat uang. Mobil mewah, jabatan bagus, status sosial, gaji besar, pernikahan dan sebagainya. Kita semua pasti menginginkannya. Jika kapasitas kita tidak memadai untuk mendapatkan hal-hal tersebut, nasib kita akan sama seperti karyawan tadi. Tuhan ingin agar umatnya hidup bahagia. Namun, jika kapasitas mereka tidak mampu menampung berkat besar, hidup malah akan menderita, bukannya bahagia. Tuhan hanya akan mempercayakan perkara-perkara besar pada mereka yang siap, pada mereka yang selalu berusaha memperbesar kapasitas. Hidup berkarakter sesuai dengan buah roh dan hidup dengan aturan main yang Tuhan telah atur dalam Alkitab. Seberapa besar kapasitas kamu saat ini? Jika kapasitas kita sudah besar di mata Tuhan, tanpa harus meminta, Dia pasti akan memberikan hal-hal luar biasa pada kita. Perbesar terlebih dahulu kapasitas kita dalam Tuhan, maka Ia pun akan mencurahkan berkat-Nya atas kita.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proud.fm. Proud.fm.
1: Teman terbaik kamu, Proud.fm.
2: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu ah. Asyik, gak ketahuan. Minum dulu lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
2: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
2: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Excuse me.
6: Apa sih anak kecil?
5: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
6: Taulah.
5: Bapak bisa membaca?
6: Bisa, masa nggak bisa?
5: Itu coba dibaca.
6: Harap antri.
5: Hahaha, itu tau baca.
7: Pak, mau dong sama anak kecil.
8: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana

0: Produe FM.
1: Selamat pagi teman Produe.
2: Selamat pagi teman Produe.
1: Selamat pagi teman Produe.
2: Selamat pagi teman Produe. 1, 2.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Produe FM.
1: Selamat pagi teman Produe.
2: Selamat pagi teman Produe.
1: Selamat pagi teman Produe.
2: Selamat pagi teman Produe.

0: Telat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
2: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Proudo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Proudo.
3: Bohongnya besar, jujurnya kecil.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Percaya enggak kalau yang ini bukan suara makhluk halus? Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu dan teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Untuk kamu yang lagi free pagi hari ini, gak ada salahnya buat olahraga teman Pro 2 ya. Mungkin kerjaannya di sore atau malam hari nanti. So untuk pagi hari ini gak ngapa-ngapain, olahraga sambil cari sarapan teman Pro 2 ya. Mungkin kalau kamu lagi bosan lari, bersepeda pagi ini bisa jadi pilihan yang tepat teman Pro 2. Belum lagi ternyata sepeda menjadi salah satu pilihan olahraga yang mudah dilakukan untuk menjaga kebugaran tubuh. Secara rutin bersepeda itu akan memberikan sejumlah manfaat bagi kesehatan. Karena aktivitas mengayuh sepeda dapat membantu meningkatkan kebugaran jantung dan paru-paru sekaligus melatih kekuatan otot, apalagi pada bagian kaki ya. Selain menjaga kebugaran, sepeda juga dapat membantu mengontrol berat badan. Karena pembakaran kalori, sepeda dapat mendukung pola hidup sehat. Manfaat sepeda tidak hanya dirasakan secara fisik juga ternyata teman Pro 2. Aktivitas olahraga ini ya membantu mengurangi stres serta membuat tubuh jadi lebih rileks. Di sisi lain, penggunaan sepeda sebagai sarana transportasi juga memberikan manfaat nih bagi lingkungan. Jadi polusi menjadi lebih sedikit ya kalau pakai sepeda teman Pro 2. Nah untuk teman Pro 2 nih, bersepeda dapat menjadi salah satu alternatif tetap aktif di tengah rutinitas sehari-hari. Namun faktor keselamatan tetap perlu menjadi perhatian ya, seperti menggunakan helm, memastikan kondisi sepeda dalam keadaan baik, hingga mematuhi aturan lalu lintas.

0: Bang, makan Bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, Abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja Bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu Bang, laporannya nih ditungguin. Lagian Abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu Bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan Bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran Bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Pro 2 FM.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Ih, Muna, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Ih, jalan sini kan kalau malam gelap banget. Dan gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu, itu apa, Korla?
1: Apa? Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu, tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Oh, jadi bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu kabur?

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
3: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
2: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
3: Iya, nih.
2: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
3: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
2: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
3: gak? Di mana tuh?
2: Ada.
4: Ada Cikbul.
3: Apalagi tuh Cikbul?
4: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegalusin.
3: Bisa aja jangan, nih anak jaman kita mana ada Cikbul.
2: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
3: Oh ya?
2: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
3: Ngeri juga ya.
4: Kakak, aku mau bawa.
3: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
2: Gimana kalau kita main domikado?
3: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
5: Seratus terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
6: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
5: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
6: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
5: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
6: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
5: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
6: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
5: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
1: Prodo FM.
7: Selamat pagi teman Prodo.
8: Selamat pagi teman Prodo.
7: Selamat pagi teman Prodo.
8: Selamat pagi teman Prodo.
9: Meeny, meeny, miny, moe. Catch a bad chick by her toe. If she holler, if she holler.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

96.7 FM Pro 2 teman terbaik kamu, dan terima kasih buat yang masih terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong di pagi hari ini. Nah teman Pro 2 dimanapun kamu berada, pastinya nih di rumah, di kantor ya, di Jerman, di Paris, nah, maksudnya di tempat-tempat dimana kamu sering beraktivitas, itu pasti ada yang namanya dispenser air minum kan teman Pro 2. Nah biasanya kebersihan dispenser air minum ini itu seringkali terabaikan dalam rutinitas sehari-hari. Padahal perangkat yang jarang dibersihkan ini berpotensi menjadi sarang bakteri, jamur, hingga endapan kerak mineral yang membahayakan kesehatan bagi mereka yang menggunakannya. Nah, untuk memastikan kualitas air konsumsi tetap terjaga, kamu perlu nih mengecek secara rutin teman Pro 2 dispenser di mana tempat kamu mengambil air minum. Jadi pembersihan dispenser idealnya dilakukan secara berkala melalui dua tahapan utama, yaitu pembersihan ringan itu waktunya 1-2 minggu sekali, serta pembersihan menyeluruh atau deep cleaning 1-2 bulan sekali. Nah jadi teman Pro 2 diminta segera menguras dispenser apabila mendapati sejumlah tanda seperti air minum berbau, aliran air melambat, terdapat endapan putih, terus penampung tetesan air tampak kotor dan terasa lengket, itu sudah harus wajib dibersihkan. Dan langkah-langkah membersihkannya yaitu matikan aliran listrik terlebih dahulu, gunakan pembersih yang aman ya, terus keringkan perangkat, jangan sampai lupa teman Pro 2, karena kalau basah juga sama aja cepat sekali kuman itu berada di tempat-tempat yang lembab. Jadi kalau misalnya kamu sudah bersihkan dispensernya, jangan lupa juga untuk dilap sampai benar-benar kering.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Waspada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.